0: mengambil konsep seperti bulog, dia menyerap langsung dia ketika panen.
1: Iya.
0: Dia.
1: Pertanyaannya, mau tidak pemerintah? Itu pertanyaannya.
0: Ya.
1: Mau tidak pemerintah? Ya. Seperti itu, menyerap semua itu hasil produksi Lombok itu dari petani.
0: Iya.
1: Tapi satu yang pasti, Lombok cabe ala tanaman yang musiman.
0: Musiman.
1: Jadi maaf kalau bukan musimnya ya pasti mahal. Begitu sih bang, hukum alam.
0: Anomalinya begitu dik.
1: Ya kalau musimnya pasti turun itu. Ketika mahal cabe anda protes, tapi ketika turun anda tidak pernah protes. Tapi berbahagialah anda karena petani tidak pernah protes kenapa harga turun. Iya. Dia cuma diam saja. Baik petani beras atau padi atau apa namanya. Jagung itu. Kita kan cuma di kota cuma nenek duduk-duduk saja di kota sambil menunggu itu, hey, ada cabain bagaimana ini. Tapi anda tidak pernah tahu bagaimana susahnya mereka itu. Mulai bersos produksinya itu.
0: Baik.
1: Yayanya itu luar biasa itu. Jadi jangan salahkan petani, jangan salahkan ini kenapa menjual mereka dulu. Karena mereka uang cari. Di dalam bisnis itu orang tidak pakai perasaan.
0: Oh
1: iya.
0: Tidak pakai perasaan ya?
1: Tidak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, anda kapan anunya? Oh, kasihan baru kau rugi.
0: Berarti
1: tidak
0: berbisnis itu tidak bermikir perasaan atau
1: tidak.
0: Atau berkahnya atau barakahnya?
1: Oh tidak. Yang penting kalau naik barangnya mending kesini naik.
0: Mungkin sewajar-wajarnya lah.
1: Itu coba saudara-saudara kita yang ada. Surprise saja dia ambil. Iya toh? Itu karena memang itu. Begitu kan sistem bisnis itu.
0: Oke.
1: Bisnis ya bisnis. Keluarga ya keluarga, teman ya teman. harus bisa. Kalau anda bisnis pakai perasaan, kapan bisa anda ajak majunya usaha anda?
0: Kalau bisnis memikirkan kalau kita kaitkan dengan nilai agama itu bisa juga kan?
1: Ya bisa juga. Tapi orang mau mana kena pikir tuh enggak? Daripada saya jaga perasaan anda, tapi saya rugi. Kira-kira anda membantu keluarga saya ketika saya misalnya bisnis saja macet. Hanya karena saya mengandalkan perasaan. Kan logikanya seperti itu. Jadi bisnis itu tidak pakai perasaan karena kenapa orientasinya memang keuntungan. Uang.
0: Yeah.
1: Jadi tapi kalau bisnis jangan perasaan, kalau cinta ya pakai perasaan lah. Karena cinta tanpa perasaan itu bukan cinta namanya.
0: Iya, kan?
1: Seperti itu. Jadi saya kira yang dianu itu yang perlu kita tahu kenapa setiap tahun ada kenaikan, ya itu tadi.
0: Iya.
1: Itu alasan utamanya itu
0: musiman.
1: Lombok itu adalah tanaman musiman. Bukan apa namanya yang
0: bukan seperti seterusnya gitu ya.
1: Iya, bukan tanaman yang seperti sayur yang lainnya ya. Itu. Dan yang kedua kalau kita memang apa ya, surutun pemerintah tak bulog itu. Kalau memang dia mengatakan produksi aman, lebih banyak keluar. Kalau anda tidak mau keluar itu hasil produksi petani itu, maka anda harus yang beli langsung itu. Pertanyaannya mau tidak?
0: Ya.
1: Mau beli tidak dengan harga yang tinggi?
0: Oke.
1: Iya, karena petani juga kan kita sekarang juga. Dia hitung semua itu. Bagaimana itu dia gaji orang, bagaimana dia beli racun, pupuk dan sebagainya. Dia hitung dengan itu, jadi ketika tinggi, berani kan pemerintah beli? Pasti orang petani cari juga harga yang tertinggi. Dia tidak mau tahu, mau orang di sini, orang di luar, orang apa, yang penting harga tinggi, dia lepas itu. Jadi jangan makin bilang ini tidak pakai persen ya.
0: Oke, siap.
1: Kembali kepada diri anda, ketika mereka kesulitan, pernah nggak anda merasa juga mau membantu mereka? Tidak toh. Jadi begitulah. Jadi kalau mau ada ya masing-masing, ada beli pot masing-masing toh, atau ember.
0: Tanam, Andi.
1: Iya, tanam masing-masing Lombok di depan anu tak itu.
0: Pangan mandiri.
1: Iya, pangan mandiri. Yang kedua ya, untuk membeli Lombok kurangi ketika anda pergi warkop. Itu bisa beli. Sekarang cuma ada 5.000 5 biji juga. Lombok. Ya, iya. Jadi, asal ketemu Tidak, anda tidak, saya tidak baik tidak kena Lombok ya. Ya. Bahkan harta yang dikurangi dulu. Mm-hmm. Pengeluaran itu demi untuk menutupi Lombok ini.
0: Oke.
1: Okay, tapi kan banyak alternatif. Mm-hmm. Itu beli tahu goreng juga kan bisa ikut Lomboknya.
0: Ikut Lomboknya. Kalau biasa juga kasih sedikit.
1: Iya. Tapi kalau mau bagus. Nah. Saya pikir, anu. Penjual Lombok yang cewek, janda.
0: Nah. Mainkan si tenunya, gombalannya.
1: Iya. Dapat itu untung besar. Itu.
0: Pendekatan persuasif itu namanya.
1: Oh iya. Iya kan memang ada tuh. Kenapa Lombok ini mahal? Sekali beli itu penjualnya itu biar sekali mahal sekali tuh.
0: Dia berarti tidak berpikir keuntungan midi. Kesenangan.
1: Untuk dua kali di situ.
0: Ini untuk dua kali ya.
1: Iya.
0: Di sisi lain ya.
1: Jadi saya kira begitu kira-kira.
0: Ya, oke.
1: Jangan saling menyalahkan.
0: Oke.
1: Karena itu sekali lagi Lombok itu adalah tanaman musiman. Di mana-mana saya bilang begitu biar di perusahaan begitu juga.
0: Oke.
1: Kenapa Lombok mahal ya begitu memang. Kan dia musiman. Gitu. Jadi saya kira seperti itu.
0: Iya, makasih banyak
1: Bang Jeno. Iya. Mudah-mudahan enggak ada yang tersinggung.
0: Ya.
1: Terutama pemerintah ini. Lanjut tugas saya selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jeno sahabat budaya. Pagi-pagi sudah kepedasan sahabat budaya. Oke, okay, ini ada juga di TikTok kami, katanya dari Asroy, katanya iya betul juga Pak, tapi kita sebagai pembeli harus menjadi pengguna yang bijak, kata harus dibandingkan. Pengguna yang bijak harus pandai membeli, cari yang murah, penjual bukan satu itu persaingan, katanya. Kabar pagi obrolan santai, tapi nyatanya obrolan menegangkan. Maaf, Ambo, siap salah. Oke, diundang lagi di 0811-400-9250. Bagaimana menurut sahabat budaya dengan harga cabai yang melambung tinggi ini? Apakah masih ada nilai sirine paceta? Nah, bagaimana tanggapan tak? Langsung mikir masuk di 0811-400-9250. Halo, Baribas, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ki di mana?
2: Basri Bonto.
0: Basri di Bonto.
2: Iya.
0: Iya, bagaimana kabar tas ya sekeluarga?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah sarapan?
2: Ya.
0: Ada di Lomboknya?
2: Ay, kalau Lombok ada di tanam sendiri.
0: Oh iya, tahu tanam sendiri tahu. Iya, karena sekarang
2: sana ada po.
0: Oh iya tahu ah, ada pohonnya. Iya.
2: Halo. Saya setuju tadi dengan pendapatnya Pak Jono.
0: Kenapa bede? Kalau kita
2: jangan selalu menyalahkan pedagang, petani.
0: Kenapa?
2: Karena petani itu kasihan juga.
0: Iya.
2: Apalagi waktunya sekarang kan kemarau. Lombok mati. Kapan tidak disiram mati.
0: Oh iya.
2: Itu biaya semua. Karena dari jalan pompa air. Ya biasa kita jalan itu satu hari satu malam baru bisa taruh. Selesai, baru bisa berbuah lagi.
0: Berarti itu harus dihitung juga di perjuangannya angka
2: itu.
0: Air, pompa air.
2: Itu modal.
0: Iya.
2: Jadi begitu kan Pak Jono bilang. Tidak ada rasa kasihan itu dalam perdagangan. Kok kasihan orang, kok rugi. Kalau kok rugi, orang bisa tolong kau tidak. Nah begitu. Jadi semua makan biaya Pak. Jadi itu masyarakat. Kita masih untung, masih syukur, masih ada mau dijual.
0: Iya.
2: Coba mau beli 100.000 satu kilo, kalau tidak ada dijual, mau apa?
0: Oh, iya.
2: Itu kita berpikir secara waras lah. Jadi itu, memang wajar.
0: Iya.
2: Jadi itu mesin Lombok itu, mahal-mahalnya itu dua kali satu tahun.
0: Musim
2: hujan, pasti.
0: Mahal
2: Lombok.
0: Kabusuk,
2: ini belum baru 80.000. Kan tahun lalu kan 135.000 per kilo.
0: Oh, masih mending ini 80.000 ya.
2: Masih mending, masih ada 80.000. karena di ketengkula kasihan juga bayar mobil,
0: yeah,
2: bayar angkut itu sewa orang untuk kasih naik di mobil, turun dari mobil bayar lagi ya begitu. Mungkin dia beli 60.000 di petani. Coba kalau petani pinggir jalan. Tapi kalau di gunung.
0: Ada turun di sewa orang.
2: Itu semua dipikirkan.
0: Hitung-hitungannya begitu di.
2: Begitu Pak kalau pedagang. Jadi kita itu konsumsi pembeli itu dukur-dukur kita pasti ada mau dijual. Jadi itu kalau biasa kita pasti kalau di warung itu. Pakai 5 kilo, kurangnya 1 kilo, 4 kilo lah. Kan sama di pedas, ya. Kalau mau kasih pedas sedikit, campur dengan lombok botol.
0: Oh, tambah pedas lagi, Di.
2: Ya.
0: Atau tambah merica.
2: Ya, tambah merica. Kalau merica kan ada baunya.
0: Bentar baunya, beda-beda. Ya, beda tahu.
2: Kalau lombok botol kan sama, Di. Jadi itu saya tahu sama yang terlalu mengkonsumsi lah lombok. Kalau beli po barang 5 po, ambil 1 biji, bibit saja toh. Kalau sudah tumbuh tanam.
0: Solusi itu Di, supaya tidak kaget gitu. Nanti harga cabai tanam sendiri di rumah pakai pot Di.
2: Bisa sampai berapa? 100 pohon bisa.
0: Kalau memang bisa pemakan cabai.
2: Kalau ini banyak buahnya.
0: Oh iya.
2: Baru sekarang kan banyak yang pakai lombok. Terutama itu tahu goreng apa. Kan pakai lombok semua.
0: Gorengan toh.
2: Gorengan-gorengan. Pisang goreng saja pakai lombok.
0: Pisang goreng lombok juga nih.
2: Kalau dulu kan tidak ada.
0: Cocok.
2: Jadi kasihan juga kalau kita mau salahkan petani, pedagang, tidak boleh. Itu saja nikmati apa adanya. Kita masih bersyukur, masih ada dijual. Dan memang cocok tadi itu anunya Pak Jono itu. Saya setuju itu.
0: Baik.
2: Karena juga lombok itu kan cuma bukan cuma satu orang yang perlukan, terutama perusahaan lombok.
0: Berarti orang berdagang tidak pakai perasa mentong Di?
2: Tidak, pasti dalam perusahaan itu yang namanya pedagang.
0: Jadi tidak bisa itu di bagaimana paceta, sirita, tidak ada itu ya?
2: Tidak ada dalam perdagangan itu Pak. Tanya saya di mana-mana pun pedagang besar apa tidak ada.
0: Berarti lebih pikirkan keuntungan dulu lah gitu ya.
2: Kan daripada rugi. Lombok saja toh kalau yang sudah masak. 3 hari tidak habis rugi sudah itu. Karena busuk. Kalau kita di Sulawesi di Makassar ini masih mendingan harga lombok 80.000 kan.
0: Oh, masih mendingan harganya di sini.
2: Masih mendingan. Kalau di Kalimantan sekarang sudah di atas 100.
0: Mahalnya.
2: Coba tanya-tanya ke sana. Samarinda itu 125. Itu semandingan di sini. Makanya itu saya pedagang. Kalau dari Makassar ke Samarinda kan satu malam.
0: Kapal feri ya.
2: Feri. Dari pelabuhan di sana naik ke pasar itu 3 jam. Kalau lombok sudah matang.
0: Bisa busuk ini.
2: Itu lombok tidak tahan. Sama dengan jagung. Itu lombok sama dengan apa itu tomat.
0: Cepat busuk
2: deh. Kapan 2 hari sih habis. Sudah rugi sudah. Jadi itu solusinya. Para kita semua masyarakat Makassar ini kalau bisa. Kau beli satu biji saja ambil itu. Nah kasih tu orang yang matang tu yang mau itu. Bilang pelukan bilang saya mau bibit, saya mau tanam. Beli mako po barang 10 kalau tumbuh kan itu kan dalam satu biji itu sekitar 50 batang. Itu solusinya. Yang penting pagi rajin kirap.
0: Ini juga ada komentar dari Tawo Malaysia, kata harga lombo di Malaysia itu 10 ringgit per kilo.
2: Kan berapa kalau 10 ringgit dengan rupiah?
0: Iya, di itu yang lebih mahal begini.
2: Kita itu masih syukur di Makassar, di Makassar sini. Harga beras masih mendingan, murah. Paling mahal 13.000 per ringgit.
0: Kalau di Malaysia itu sekitaran 40-an per kilonya. 43.000 lebih.
2: Satu liter
0: per kilonya katanya.
2: Ya cocok kalau di sini kan cuma berapa? Kalau terhitung kilo itu 15.000.
0: Jadi.
2: Jadi seluruh pendengar Perompas di pagi hari ini, saya mohon. Jangan selalu menyalahkan pedagang.
0: Siap.
2: Karena pedagang dia beli juga kesian.
0: Kalau bisa duduk bersama Ki, itu dah si pulung kita, cari solusi toh.
2: Cari solusi bagaimana sama pemerintah-pemerintah kita yang berkuasa toh, bilang bagaimana solusinya ini. Kalau bisa pemerintah beli harga 60.000 atau 70.000 toh, dan beli petani.
0: Subsidi minat itu?
2: Ya, subsidi ini 75.000 lah kau jual kan, ya toh. Kalau bisa.
0: Kalau bisa
2: itu solusinya itu.
0: Itu normal kita. Oke, Pale.
2: Oke, Pale. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
2: bertugas. Semoga sukses terus.
0: Siap.
2: Sehat terus bersama keluarga.
0: Amin. Iya, luar biasa. Ternyata jangan salah menyalahkan katanya. Karena ada beberapa perhitungan kenapa harga cabai mahal. Mungkin ada lahannya di atas gunung, harus menyewa orang, harus mengangkatnya itu ke kendaraan. Jadi ada perhitungan. Jadi ini harga cabai katanya musiman. Jadi harga dengan 80 sampai 90 kilo per gram itu hal wajar, harga wajar. Karena di daerah lain itu bahkan di atas lebih dari itu. Jadi jangan salah menyalahkan menurutnya ya. Kita tidak tahu ya. Tentunya tadi harapannya sama-sama ada peran pemerintah atau pemerintah hadir di tengah-tengah. Kalau bisa membeli atau menyerap hasil produksi dari para petani cabai itu. Jadi pemerintah mengendalikan harganya. Oke, di belakangnya silakan Ki yang berkomentar di 0811-400-9250. Masih bersama kami di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Silakan sama Bude. Bagaimana menurut tak dengan harga cabai yang melambung tinggi saat ini? Apakah masih ada sirine pace di diri tak? Atau bagaimana? Harus kejar keuntungan kah? Atau bagaimana? Mungkin ada solusi yang diberikan juga kepada sahabat budaya. Mungkin salah satunya tadi solusinya itu, berilah pot satu, tanamlah satu bibit, atau 10 pot. Bisa mie aman mie itu. Jadi harga cabai itu terkendali mie. Mungkin enggak beli mie cabai, tinggal petik mami di rumah tak. Kalau menurut tak bagaimana sahabat budaya, silakan kiri di 0811-400-9250. Ada juga komentar di TikTok kami dari Astro, katanya saya sarankan yang suka makan lombok harus tanam sendiri, tidak memerlukan tanah yang luas. Cocok tadi ini bila tahu di. Oke sahabat budaya, kita jeda dulu ya. Kita putarkan satu lagu, nanti baru akan kembali lagi bersama Anda di acara Bari Bahasa. Mungkin sahabat budaya masih ada komentar, silakan Ki Mas Sudi. Ada Balo Cindra dari Basri Ilham. Salam Ki Mas Klinga.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Masih bersama kami di acara Bari Bahasa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya masih mengangkat topik harga cabai melambung, Sirina Pace teruji. Bagaimana menurut sahabat budaya? Melihat ini beberapa bulan lalu ini harga cabai sudah merangkak perlahan-lahan hingga menyentuh harga 80.000 per kilogram, bahkan ada 90 per kilogramnya sahabat budaya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga cabai, mulai dari yang pertama faktor cuaca, di mana memang cuaca di Sulsel mengalami cuaca kemarau berkepanjangan dan sehingga suplai air bagi petani untuk tanaman cabai itu berkurang. Di sisi lain juga faktor kenaikan cabai itu disebabkan adanya aktivitas penjualan di luar daerah provinsi penghasil cabai. Mengingat harga cabai di luar daerah itu sangat tinggi sehingga para petani lebih memilih menjual hasil cabainya ke luar daerah, contoh di daerah Kalimantan bahkan di Jawa, sehingga stok untuk kebutuhan cabai di dalam daerah produksi atau di Sulsel itu mengalami pengurangan sehingga mengalami kenaikan harga. Bagaimana menurut sahabat budaya? Apakah dengan harga begini masihkah ada nilai atau Sirina Pace tak? Bagaimanakah tadi ada beberapa komentar dari teman-teman, itu hal wajar ketika harga naik karena mungkin yang bilang major itu para petani itu tidak memikirkan bagaimana nilai Sirina Pace tak, tapi yang lebih memikirkan keuntungan karena ini merupakan musiman. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang lain juga, dan ada juga teman-teman yang mengatakan perlu adanya nilai Sirina Pace karena di tengah kondisi tekanan ekonomi saat ini diperlukan solidaritas, saling membantu dan menjaga kehidupan keluarga. Artinya kedepankan rasa kepedulian daripada keuntungan, karena daerah penghasil itu lebih diutamakan dulu kebutuhannya, baru kebutuhan daerah lain. Dan tentunya ada beberapa solusi-solusi dari teman-teman yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya itu solusi bagaimana pemerintah bisa menyerap hasil dari pertanian, hasil dari produksi para petani sehingga dapat mengendalikan harga itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mampu melaksanakan hal tersebut, atau juga bagi masyarakat yang mungkin doyan menggunakan atau mengkonsumsi lombok itu lebih baiknya itu melakukan tanaman diri atau pangan mandiri. Salah satu contoh, katanya harus menyiapkan beberapa pot lah di rumahnya. Pot itu tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Nah, mungkin ada di samping rumah, di depan rumah. Tanam cabai di dalam pot itu mungkin minimal 5 pot lah, atau 1 pot, bahkan 10 pot itu bisa ditanam cabai. Itu akan menekan pengeluaran tak untuk pembelian cabai, atau bisa dikatakan program mandiri pangan. Itu menjadi salah solusi yang disodorkan dari teman-teman tadi sahabat budaya. Oke, yang mau gabung berikan komentar, emak-emak, bapak-bapak, terkait dengan harga cabai yang cukup melambung tinggi ini, bagaimana komentar ta? Apakah masih butuhkah rasa kepedulian ta atau Sirina Pace ta? Atau mungkin ada solusi bagaimana harga cabai ini bisa diakali? Seperti dari Bang Jono, beli gorengan, dapat mie itu anu, dapat mie itu cabai-cabainya. Jadi bisa dipakai, kata sahabat muda. Jadi beli cabai, beli gorengan dapat cabai. Itu bonusnya kata sahabat budaya. Dan mungkin ada solusi-solusi yang lain yang sahabat budaya miliki, bisa silakan di kesempatan ini di 0811 400 9250. Tapi mengingat waktu kita yang tidak banyak lagi sebenarnya sahabat budaya, sehingga mungkin bagian yang mungkin kalau sudah ada yang berkomentar di pagi hari ini, kita cukupkan kebersamaan kita karena mengingat waktu kita ini
tidak banyak lagi sahabat budaya. Nah mungkin juga sahabat budaya, Bang Rian bisa gambarkan bahwa dari beberapa komentar teman-teman di pagi hari ini semua bermanfaat sahabat budaya. Baik itu yang perlunya ada yang nilai sirine paceta, mungkin di sisi lain juga tidak perlu karena mengejar keuntungan, itu semua ada baiknya sahabat budaya. Kita ambil yang hal-hal yang positifnya saja Budi. Ya, intinya kita berpendapat di sini, kita mencari solusi bersama, tidak ada yang saling menyalahkan sahabat budaya. Oke, kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Bang Rian di acara Baribasa dengan mengangkat topik yaitu harga cabai melambung, sirine pace teruji. Disinilah topik kita yang angkat di pagi hari ini. Semua komentar tak semoga dapat didengarkan oleh pemerintah dari dua sisi yang mana kita ambil, dan tentunya kita harapkan harga cabai ini segera terkendali, stok kita juga aman, sehingga di dua belah pihak petani dan konsumen ini dapat keuntungan masing-masing. Di harga petani ini tidak anjlok, di pembeli juga tidak melambung tinggi, jalan tengahnya sahabat budaya. Baik, Bari yang pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda di acara Baribasa di pagi hari ini. Terima kasih atas komentarnya, minta maaf jika ada salah kata, salah ucap. Selamat Bang Rian siaran di acara Baribasa. Dan tentunya nanti di pukul 10 ada rekan kami Kavi akan temani Anda di pagi hari ini di Perompat Air Makassar, akan membawakan beragam program acara di Perompat Air Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni sok pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua berjudul Menari di Tengah Angin dipersembahkan oleh LPP RRI.

0: Kampung Paku Aji, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suatu siang di awal Mei 2008.
1: Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun selalu berubah. Yang datang, yang pergi, yang lahir dan yang mati. Suasana silih berganti. Hal ini juga berlaku untuk suku Kubu atau suku anak dalam. Kalau sekarang kita bertemu dengan suku anak dalam, mereka bukan lagi suku anak dalam 30 tahun yang lalu. Dulu mereka seperti sebutannya adalah orang rimba, hidup di dalam rimba, dan memenuhi kebutuhan mereka dari apa yang ada di dalam rimba. Tetapi bentuk kehidupan seperti itu tinggal sisa-sisanya saja. Suku anak dalam sekarang adalah bentuk baru, hasil dari perubahan demi perubahan yang terjadi. Sejak Undang-Undang Pokok Kehutanan diberlakukan, sejak pemerintah mengundangkan HPH untuk mengizinkan penebangan hutan yang dilegalkan, sejak itu pula hak pemilikan hutan berpindah tangan dari suku anak dalam kepada pengusaha. Bersamaan itu pula, banyak di antara suku anak dalam yang kehilangan sumber penghasilan.

Tidak itu saja. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Undang-Undang itu sekaligus menghapus otonomi marga kampung, mendapo, dan dusun di Jambi. Suku anak dalam harus menerima kenyataan itu, walaupun karena itu hidup mereka semakin acak-acakan. Kemudian pemerintah menetapkan 3 kategori masyarakat terasing, yakni kategori kelana, setengah kelana, dan menetap sementara. Kemudian pemerintah menetapkan pula apa yang disebut ex situ.

0: Kualitas hidup mereka merosot. Hak ulayat atas hutan dan tanah hilang. Sekaligus mereka kehilangan mata pencaharian.
1: Tok, pada panen rumah kita, Tok, ya. Sudah tahu lah lama dia kita tahu.
2: Suku anak dalam dipaksa menerima kenyataan tanpa mereka sendiri dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan itu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin terdesak. Mereka harus menari di tengah angin. Mereka harus bertahan di tengah angin kencang dan sesekali berharap ada angin sejuk yang memberikan kesempatan sejenak berlega hati. Sebagian dari mereka

0: dan hutan sisa HPH dan HTI yang sekarang berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12.
1: Ada yang mungkin patut dicatat secara khusus tentang suku anak dalam yang sampai sekarang tetap bertahan di dalam hutan. Kecintaan mereka terhadap hutan tidak pernah berubah. Seperti juga kukuhnya mereka mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan. Hal itu diakui oleh Kepala Resort Kepolisian Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Joni.
2: Keberadaan orang Rimba ini sebenarnya tidak mengganggu. Kami pun sedang melakukan sistem kerjasama untuk menjaga kelestarian hutan. Dengan cara mungkin memasukkan peraturan-peraturan mengenai konservasi ke peraturan adat mereka. Misalnya dengan cara kalau menebang kayu jenis ini nanti didenda berapa keping kain gitu misalnya gitu, seperti itulah.
0: Suku anak dalam yang menghuni Taman Nasional Bukit 12 menempati beberapa lokasi, antara lain di daerah Sungai Sorenggong, Sungai Terap, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Kejasung Kecil. Juga terdapat di daerah Sungai Makekal dan Sungai Sukalado. Mereka memang sengaja memilih tempat tinggal di sekitar sungai, walaupun jarang menggunakan sungai untuk membersihkan diri. Namun mereka perlu air untuk minum. Selain itu, mereka juga menempati beberapa lokasi di kaki Bukit 12. Namun pusatnya adalah Bukit 12. Menurut suku anak dalam, bukit itu bernama Bukit 12 karena memiliki 12 undakan untuk sampai di puncaknya. Di tempat itulah, menurut kepercayaan mereka, terdapat roh nenek moyang mereka, dewa-dewa dan hantu-hantu yang dapat memberikan kekuatan.
1: Membangun suku anak dalam merupakan tantangan yang tidak ringan. Belajar dari penorang lain mungkin dapat dijadikan salah satu kiat untuk mencari moda yang tepat untuk membangun orang-orang rimba itu. Warung informasi atau warsi misalnya, sebuah LSM untuk Komunitas Konservasi Indonesia, punya pengalaman 11 tahun berkomunikasi dengan suku anak dalam. Warsi, seperti yang dikemukakan koordinator programnya, Robert, melihat suku anak dalam sebagai masyarakat adat yang masih tetap teguh memegang adat nenek moyang mereka. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan sikap suku anak dalam ini.
3: Belum bosen, masih bosen, dikit lagi bosen.
4: Antong, lupa hancur.
0: Salah satu yang menjadi pusat perhatian Warsi ialah membangun suku anak dalam jangan sampai menghilangkan jati diri mereka. Jika mereka memang ingin berubah menjadi seperti orang kebanyakan, masyarakat perlu memberikan dukungan, tetapi tidak dengan paksaan. Menurut Robert, Warsi ingin semua pihak memberikan penilaian yang tidak keliru terhadap cara-cara hidup suku anak dalam. Dengan demikian akan tercipta komunikasi yang selaras, serasi, dan seimbang.
1: Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebetulnya sudah mempunyai beberapa program untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam, termasuk di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ada seksi yang khusus melayani kepentingan pendidikan bagi suku anak dalam. Pemerintah Kabupaten bertekad semua anak-anak dari suku anak dalam harus bersekolah. Jika orang tuanya tidak punya biaya, pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pendidikan mereka. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sarolangun, C. Endrik, secara sangat tegas.
5: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
0: Pendidikan bagi suku anak dalam sampai tahun 2008 merupakan potret keprihatinan pendidikan nasional Indonesia. bantuan program sekolah komunitas konservasi Indonesia WARSI selama 6 tahun sejak 2002 dengan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi baru mampu menghasilkan 150 orang dari 1.400 orang suku anak dalam yang dapat membaca.
1: Tahun 2004, di Pematang Kabau berdiri sebuah sekolah dasar. Sampai tahun 2008, sekolah ini merupakan satu-satunya bangunan sekolah untuk suku anak dalam. Jangan dibayangkan bahwa sekolah tersebut sama dengan sekolah-sekolah lain di Jambi. Sama sekali tidak. SD Pematang Kabau hanyalah bangunan semi-permanen, setengah tembok, setengah papan, dengan dua ruang kelas kecil-kecil. Di sekolah ini ada 4 guru dan seorang kepala sekolah. Anak didik yang belajar hanya 42 orang, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kemudian 10 murid yang memilih berhenti sekolah. Alasan mereka berhenti, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Wiraspati Jauhari, anak-anak itu merasa adanya perbedaan budaya dan lingkungan keseharian mereka.
0: Di Pematang Kabau sebetulnya ada 150 anak usia sekolah, namun yang mau bersekolah hanya 32 orang. Sekolah dasar Pematang Kabau letaknya tidak terlalu dekat dengan perkampungan suku anak dalam. Masih sekitar 6 km dari pemukiman mereka. Tidak heran jika anak-anak itu sering terlambat sampai di sekolah. Begitu juga para guru yang mengajar. Malah ada di antara guru yang tinggal 20 km jauhnya dari sekolah. Menurut Budi, anak-anak itu juga sering bolos. Anak-anak yang sekolah di SD Pematang Kabau tidak semuanya menggunakan pakaian seragam atau tas di pinggang ataupun sepatu. Sebagian dari mereka belum memiliki perlengkapan seperti itu. Yang sudah menggunakan pakaian seragam itu pun karena mendapat bantuan dari LSM. Bantuan itu diusahakan oleh kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT.
4: Cara nyalinnya tuh ada nama enggak sih?
6: Iya.
4: Apa namanya?
6: Itu jaringan cinta namanya.
4: Jaringan cinta.
1: Suku anak dalam masih terus menari di tengah angin. Perubahan demi perubahan di daerah luar semakin memojokkan mereka yang tinggal di dalam hutan. Mereka masih tetap belum mampu mengadaptasi kehidupan di luar. Antara lain dikungkung adat nenek moyang yang masih ingin mereka pertahankan. Tahukah mereka, dari kantor Gubernur Jambi ada angin segar bertiup yang seharusnya memberi mereka harapan baru. Direktur Eksekutif KOPSAT Budi Wiraspati Jauhari mengatakan Gubernur Jambi sudah berjanji akan memberikan bantuan beasiswa bagi suku anak dalam. Bantuan itu tentu harus segera diwujudkan, sebab kalau tidak, mereka akan kecewa. Kalau mereka kecewa, akibatnya akan semakin sulit mengembalikan kepercayaan mereka. Mereka sudah mencoba hidup di tengah angin yang terus mempermainkan mereka, bahkan merampas sebagian besar hak tradisional mereka. Masih untung, 4 guru dan seorang kepala SD Pematang Kabau tidak pernah putus asa. Begitu pula, KOPSAT yang sudah 6 tahun bersama suku anak dalam. Menari di tengah angin bukan kerja mudah, tetapi suku anak dalam mampu melakukannya.
0: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian kedua, Menari di Tengah Angin, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Heryoko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Randa Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya Lekapi menemani ruang dengar Anda. Jadi Lekapi berikan beberapa informasi dalam program musik informasi, dan tentunya Lekapi juga akan menemani sahabat budaya hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mengawali perjumpaan kita, Lekapi akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu. Dikutip dari rri.co.id, harga emas galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun Rp5.000. Simak berikut daftarnya. Jadi harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun pada Sabtu 3 Oktober lalu. Hal ini melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 dan UBS sama-sama turun Rp5.000 per kilogram. Dibandingkan perdagangan sebelumnya, harga emas galeri 24 kini berada di level 2.506.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok 2.530.000 per gramnya. Emas batangan galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut rincian harga emas galeri 24 dan UBS berdasarkan data Sahabat Pegadaian per Sabtu 3 Oktober lalu. Untuk harga emas galeri 24 sendiri, Sahabat Budaya, harga emas galeri 24 0,5 gram itu berada di harga Rp1.314.000. Untuk 1 gramnya itu Rp2.506.000, kemudian 2 gramnya itu berada di Rp4.951.000, 5 gram berada di Rp12.286.000, terus yang 10 gram itu ada di Rp24.506.000, 25 gram berada di Rp60.935.000, 50 gram berada di Rp121.775.000, untuk 100 gram itu berada di Rp243.429.000. Kemudian untuk di ukuran 250 gram itu berada di Rp607.077.000. Untuk 500 gramnya atau setengah kilo itu berada di 1M 214.153.000. Untuk yang ukuran 1 kilogram nih, Sahabat Budaya, ada di harga 2M 428.306.000 rupiah. Jadi tentunya emas ini mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup lumayan turun ya, karena ini 5.000 rupiah turunnya. Jadi Sahabat Budaya, itulah satu informasi yang sempat kami sampaikan. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Mamat GS Busra, Anak Na Punggawa Panjala. Salam gimana kalinya.

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Masih di program 4 RR Makassar dalam program musik dan informasi. Kembali lah kami hadirkan informasi dari mana ya? Masih dari situs resmi rri.co.id. Hari Batik Nasional merawat batik sebagai warisan yang terus berkembang. Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober kembali menjadi momentum mengenal batik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2009 dan terus berkembang dalam masyarakat. Perkembangan batik terlihat dari penggunaan busana bermotif batik dan berbagai kesempatan masyarakat. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memperkenalkan batik melalui kegiatan budaya dan pembelajaran langsung. Seperti di Solo, puluhan lansia mengenakan batik dalam kegiatan peragaan busana di ruang publik. Kegiatan tersebut menjadi cara komunitas memperkenalkan batik kepada pengguna jalan secara langsung. Sedangkan di Malang, sekitar 100 mahasiswa mengikuti kegiatan membatik bersama di lingkungan Universitas Brawijaya. Kegiatan tersebut sekaligus mengenalkan kembali teknik batik tulis kepada generasi muda. Lain halnya dengan Cirebon, memiliki kekayaan batik dengan karakter keratonan, pesisiran, dan Ciwaringin. Pemahaman mengenai perbedaan batik dan tekstil bermotif batik juga menjadi perhatian dalam pelestarian budaya. Pelestarian batik juga berkaitan dengan keberadaan perajin yang menjaga keterampilan batik tetap berlangsung. Karena itu, regenerasi perajin menjadi perhatian bersama dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemerintah turut melakukan perlindungan melalui fasilitas pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberagaman motif batik daerah. Selain perlindungan, pengembangan batik juga dilakukan melalui inovasi motif, desain, warna, dan diversifikasi produk. Upaya tersebut membuka ruang bagi batik untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan karakter budaya. Dari pemerintah hingga komunitas, berbagai pihak menyampaikan pentingnya menjaga batik melalui peran masing-masing. Peran tersebut kemudian bertemu pada satu kebutuhan, yaitu memastikan batik tetap dikenal generasi berikutnya. Satu lagu dari Junaidi Z. Apiza, Mona Yorera.

0: Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan roda dua.
4: Baik, masih di program Empat Jalan Makassar dalam program Musik dan Informasi. Kembali lagi hadirkan satu informasi sahabat budaya mengenai kesehatan, ya. Tentunya saat ini kasus influenza meningkat di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, ya. Mungkin di Sulawesi Selatan juga mungkin ada peningkatan kasus influenza, mungkin karena faktor cuaca yang berubah-ubah, di mana kalau siang itu kita kepanasan, biasa malam kita agak-agak dingin, ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai kasus influenza yang mungkin terjadi karena ini lengkapi juga tersumbat sedikit hidungnya. Dikutip dari rri.co.id atau rri.co.id, kasus influenza meningkat.

rendah, kategori rendah. Ia mengatakan bahwa memang ada kenaikan kasus influenza di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi berdasarkan data surveillance kondisinya rentang medium. Karena itu yang dilakukan adalah meningkatkan surveillance dan kesiapsiagaan agar perkembangan kasus dapat terus dipantau. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 tahun 2006, virus yang dominan adalah influenza A atau H1N1 PDM09. Menkes Budi mengatakan bahwa jumlah temuan subklade K yang disebut sebagai superflu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan kekarantinaan kesehatan. Jadi sebelum kita lanjut pembahasan, kita dengarkan lagu dulu ya sahabat budaya, dari Aras Mohtar, Papalako Bitri Batara. Salam kemarin kalinya.

Ya, kembali kita hadirkan informasi dilansir dari Halodoc Sahabat Budaya. Penyakit influenza merupakan infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang sering dirasakan itu demam, batuk kering yang peristen, sakit kepala parah, nyeri otot, hingga kelelahan ekstrim. Sebagai penderita juga merasakan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan juga pilek. Virus influenza termasuk yang sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya. Penularan virus dapat terjadi melalui percikan air liur ketika menderita batuk, bersin, atau berbicara. Melalui situs Halodoc, pengobatan sementara yang dapat dilakukan ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan pemulihan tubuh. Obat-obatan pereda nyeri dan penurun demam tanpa resep seperti parasetamol atau ibuprofen dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Untuk mencegah risiko tertular dan menyebarkan influenza, penting untuk melakukan vaksinasi tahunan. Cara ini paling efektif untuk melindungi diri dari virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Selain itu, sahabat budaya juga perlu menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit juga penting dilakukan. Apabila gejala influenza tidak kunjung reda, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Jadi, sahabat budaya, Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala influenza. Kelompok rentan seperti bayi dan anak kecil, lanjut usia, dan ibu hamil memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Itulah informasi yang sempatlah kami sampaikan dalam program Musik dan Informasi. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Teras UMKM. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Bala Lompoa yang dinyanyikan oleh Kahara. Selamat kembali kali ini.

0: kami hadirkan kabar Anda berempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, gogos adalah makanan yang terbuat dari beras ketan putih atau hitam yang telah dicampur dengan santan lalu dibungkus daun pisang kemudian dibakar. Gogos disajikan sebagai cemilan pagi untuk sarapan dan populer di daerah Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Barat. Tetapi dengan nama yang berbeda tergantung dialek masyarakat setempat, seperti di Polewali Mandar yang menyebutnya sebagai gogos kap. Demikian kabar Anda perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Masih di program 4 RR Makassar dalam program Teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Lakapi yang menemani ruang dengar sahabat budaya sekalian hingga 1 jam ke depan ya. Tentunya kita akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu dari pusat pemerintahan mengenai UMKM. Jadi sahabat budaya, dikutip dari rri.co.id, geliat UMKM Medan, kisah Reihani mengolah tenun Batak Melayu jadi produk fashion. Di tangan perajin, sehelai benang tidak berhenti menjadi kain, tetapi dapat berubah menjadi sebuah pakaian hingga aksesori. UMKM Reihani, tenun batik Batak Melayu, mengolah tenun tradisional menjadi produk fashion yang mengikuti kebutuhan zaman. Tin Reihani, selaku pemilik usaha, telah mengembangkan usaha tersebut sejak 2014. Selama menjalankan usaha, ia mengolah tenun Batak dan Melayu menjadi berbagai produk turunan seperti pakaian hingga souvenir. UMKM asal Medan ini awalnya hanya memperkerjakan satu orang, yaitu tetangga Reihani sendiri. Kini Reihani melibatkan ibu-ibu rumah tangga dalam proses produksi sebagai perajin tenun. Mereka diberi pelatihan terlebih dahulu hingga mampu mengerjakan proses pembuatan tenun secara mandiri. Sebelum membangun usaha, Reihani mengikuti pelatihan pembuatan tenun. Ia kemudian memperdalam keterampilannya dengan belajar kepada seorang guru. Ia menjelaskan pada waktu pembuatan, satu kain berbeda sesuai tingkat kerumitan motif yang digunakan. Motif sederhana membutuhkan sekitar 4 hingga 5 hari, sedangkan motif penuh dapat dikerjakan hingga 2 minggu. Reihani menggunakan beragam jenis benang, mulai dari sutra, katun, rayon, hingga polyester. Benang sutra dan katun memiliki tingkat pengerjaan lebih rumit dan harga yang lebih tinggi. Selain menggunakan motif Melayu, Reihani juga mengembangkan tenun dengan unsur Batak. Proses pengerjaan menggunakan alat tenun dapat berlangsung lebih cepat, sedangkan tenun gedokan membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Ia juga memodifikasi kain tradisional agar dapat digunakan untuk kebutuhan fashion sehari-hari. Misalnya kain polos dipadukan dengan sutra agar hasilnya tidak monoton. Produk tenun juga dapat dibuat sesuai permintaan motif maupun model pelanggan, di mana harga produknya berkisar 300.000 hingga 3 juta rupiah. Kita dengarkan satu lagu dari Ashari Sitaba, Talasako.

0: Negara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bahaya banget.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Kembali lagi hadirkan satu informasi sahabat budaya dari rri.co.id, di mana koperasi dorong produk pertanian tembus pasar retail. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengembangkan model bisnis atau ekosistem pertanian yang menghubungkan petani dengan pasar secara lebih terstruktur. Melalui koperasi, hasil pertanian anggota dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar retail modern, sekaligus

Koperasi terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai kebutuhan komoditas dan volume dari pasar, kemudian mengatur pola tanam bersama dengan petani. Model tersebut membuat koperasi tidak hanya berperan sebagai tempat menghimpun dan menjual hasil pertanian, tetapi juga sebagai off-taker yang menyerap produk pertanian. Setia menuturkan juga bahwa salah satu prinsip yang dijaga Alitifak adalah pembayaran hasil pertanian kepada petani dilakukan secara langsung, sehingga petani tidak harus menunggu pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Kita dengarkan lagu dari Asari Sitaba, Rannu.

0: Sahabat budaya, sop kikil adalah masakan khas Surabaya yang bahan utamanya adalah daging sapi berurat atau biasanya bagian kaki, sehingga ketika dimakan dagingnya terasa kenyal. Kuahnya merupakan kaldu dari daging tersebut dicampur dengan kunyit, daun serai, bawang goreng, dan bumbu lainnya. Makanan ini disajikan saat panas dan dicampur jeruk nipis dan sambal sesuai dengan selera. Demikian kabar Anda pada 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda sedang monitor. Kembali lagi Lakapi menemani ronde Anda dalam program Makelong. Tentunya sudah ada di studio, mungkin bisa dikatakan ini adalah penyanyi-penyanyi handalnya RRI ya. Mulai dari Kopral Jono dan ibu-ibu yang ada di luar sana. Ini baru tiga kuliah ibu-ibu ini, sudah ada satu laki-laki. Jadi kita mengawal perjumpaan kita dalam program Makelong, kita akan dengarkan suara merdu dari Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kali ini Kopral Jono mau dengarkan lagunya apa? Mau dengarkan lagunya apa atau mau menyanyi?
1: Saya menyanyi lah.
0: Oh, menyanyi. Ini lagunya, mau dengarkan lagunya apa ini Kopral Jono?
1: Hah?
0: Mau nyanyikan lagunya apa?
1: Lagu apa bagus, Di?
0: Kita dong. Kalau laki-laki ditanya itu tidak terlalu
1: kenapa,
0: banyak.
1: Kenapa tidak menyanyi ini, Pale?
0: Apa itu? Kita pencet saja itu samping.
1: Ada tidak menyala, mau menyanyi berarti tidak menyala.
0: Tidak ada lihat tadi Kopral Jono itu.
1: Ada. Anu, Bune Maruno.
0: Bune Maruno. Bune itu yang dimakan tuh?
1: Iya, itu yang
0: kayak yang warna ungu itu tuh, kayak anggur.
1: Cope namanya itu. Kenapa? Ada itu buahnya itu baru tuh kecil-kecil itu, bundar-bundar itu, iya. Warna-warni nunya itu. Iya.
0: Tapi yang enak itu yang warna ungunya tuh?
1: Yang mana warna ungu itu?
0: Itu Bune. Kecil.
1: Iya, kecil.
0: Bundar-bundar itu tuh?
1: Iya, kalau warna begitu berarti itu sudah masak mie itu.
0: Iya, itu biasa aku kasih begini, kasih ada warna hijau, warna ungu di sini.
1: Iya, biasa ya, biasa itu. Paling aneh kalau dikasih gula merah baru di dalam piring itu.
0: Nah, kita kasih sama biasa kalau saya tidak, aku panggil kerja itu mangku kasih masuk di bulunya.
1: Iya, apalagi yang ada tuh, kasih gula merah itu ada kecil-kecilnya, ada manis-manisnya. Ada.
0: Berarti Tajuddin Nur ini?
1: Ini.
0: Yang ini?
1: Iya, itu ya.
0: Oke, si Kopral Jono.
1: Tajuddin Nur, siapa yang tidak kenal ini?
0: Tidak ku kenal di sana, di belakang ke kodokan. Iya, kita dengarkan suara merdu dari Kopral Jono, Bune Maruno.
1: Iya, Bune Maruno, selamat ke Maring Kalingan.

0: Asik. Bagaimana kabarnya Pak Haji Marsuki? Sehat-sehat.
1: Ditunggu kedatangannya Pak Marsuki.
0: Ya, tahu. Mudah-mudahan yang lagi kurang enak badan hari ini kurang sehat, mudah-mudahan mendengar suara saya kembali sehat seperti semula.
1: Asik.
0: Kalau kau rindu pada aku sayang, telepon saja.

0: Iya. Itulah tadi.
1: Itulah tadi persembahan apa ya, suara emas dari Kopral Jono.
0: Lanjut lagi lah, kadang-kadang ada orang ini.
1: Oh, enggak ada orang ini. Pergi jadi kita lanjut lagi nih dulu.
0: Salat, itu.
1: Resikonya itu tidak.
0: Iya, resikonya jadi.
1: Resikonya tidak ada. Kita pos-poskan Kopral Jono ini karaoke dulu.
0: Iya, kalau rezeki.
1: Kalau Kopral Jono ini tadi sudah Bu Nema Runo. Sekarang apa lagi nih Kopral Jono?
0: Laut Tepajeling.
1: Bah, Laut Tepajeling, Leo Vivendine.
0: Iya.
1: Laut Tepajeling.
0: Pergi mah kode.
1: Pergi mi. Jadi yang mana ini?
0: Iya, yang di atas itu.
1: Yang ini?
0: Iya, banyak di yang lain.
1: Oke, kita dengarkan lagi suara merdu dari Kopral Jono.
0: Pokoknya lanjut terus.
1: Gas terus.

0: Sundanero.
1: Itulah tadi penampilan dari Kopral Jono. Ya, sudah dua lagu nak sumbangkan Kopral Jono. Sekarang ini yang lain siapa? Siapa tahu ada lagi.
0: Maksudnya? Iya, cuma kau kerja melayu lagi.
1: Jangan sampai tiga kali. Oh jangan, oh jangan. Kopral Jono mau lagi tiga kali, dua kali mau Kopral Jono, jangan ada tiga kali. Iya, ada lagi nih yang mau menyumbangkan suaranya. Dengan ibu siapa ini? Kalau boleh tahu.
2: Bunda Sasa.
1: Bunda Sasa, Bunda Sasa mau dengarkan lagunya apa? Mau dengarkan. Kebiasaan saya.
2: Iya.
1: Mau nyanyikan lagunya apa nih, Bunda Sasa?
2: Kita coba Mabura Mali, Bugis.
1: Mabura Mali.
2: Iya. Nada wanita.
1: Nada wanita. Oh, yang ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.

0: Iya, itu tadi persembahan suara emas dari Bunda Sasa ya, sahabat budaya ya. Selanjutnya kita akan iya, siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau menyanyi nih? Silakan.
1: Ini lagu dari pas ini kan?
0: Bagaimana kak dulu kalau anak?
2: Ya kalau dari pas ini terus seperti ini cari
0: ya. Iya kasih begitu mak ibu, karena saya kan ini baru dua kali toh.
2: Iya, biasanya tanggal lalu. Minggu kedua.
3: Ini masih daerah.
2: Iya.
0: Silakan, iya, silakan Ibu duduk di sini. Ibu Nureni ya?
4: Iya,
0: Ani
4: Nureni ya.
3: Masih muda ini.
4: Masih muda.
3: Belum ketemu giginya.
0: Coba kita cek mic. Coba kita cek mic tabu. Mic-nya. Kita coba.
5: Halo. Halo.
0: Oke, iya sudah ada. Moki dengarkan lagu, Moki dengarkan. Moki menyanyi lagu apa ini Bu?
5: Rangingku, Sitabah.
0: Rangingku.
5: Aduh, siapa lagi namanya?
0: Asari Sitabah.
5: Iya.
0: Asari Sitabah. Pangurangingku.
5: Iya.
0: Ini nada.
5: Nada pria.
0: Nada pria enggak apa-apa Ji.
5: Iya, iya, itu saja. Iya,
0: silakan. Oh, ya, kita dengarkan lagu yang dipersembahkan oleh Ibu Ah.

0: Oh, bukan ini, bukan yang ini kayaknya. Bukan ini kayaknya.
1: Oh, yang mana Pak Ibu? Iya. Tabe, yang mana itu?
0: Oh, ganti saja. Saya enggak terlalu hafal.
1: Anu,
0: tak buah. Anto Sarro.
1: Anto Sarro.
0: Iya. Siapa tahu salah judul tadi itu.
1: Kelong pangurangi.
0: Tak buah. Anto Sarro, iya.
1: Tak buah, Anto Sarro.
0: Iya.
1: Iya, silahkan Ibu.

0: Nanda.
1: Iya, sama-sama. Itulah tadi persembahan lagu dari Ibu Hani Nuraini. Selanjutnya Ibu siapa lagi nih yang mau menyanyi? Ibu Haji Andi Emi.
2: Eni.
3: Kalau di TikTok itu Andi Cinta. Andi
1: Emi mau tahu. Ibu Haji Andi Emi. Saya lupa tadi apa tadi tuh?
3: Kayu di Marunan.
1: Leko.
3: Kayu di Marunan.
1: Leko Kayu di Marunan. Iya, kita dengarkan lagu dari Ibu Haji Andi
3: Eni
1: ya. Ketika.

0: Iya, itulah tadi persembahan dari Ibu Haji Andi Eni. Sekarang kita akan dengarkan lagi suara merdu dari Ibu Haji Andi Junaida ya. Ibu siapa namanya?
1: Biar kita.
0: Nah, kita.
1: Iya, saya lihat aja ini. Ibu Diana ada yang kebo.
0: Ibu Diana ada yang kebo.
1: Iya.
2: Iya, tahu ya. Saya datang langsung pergi sama sholat.
0: Iya, langsung pergi sholat tadi.
2: Tidak pijak daftar kabila nali ya.
0: Iya, mau kedengarkan lah. Mau kedengarkan. Ah, inilah kebiasaannya.
2: Iya, ini mi kalau tidak.
0: Jarang pandu karaoke. Kita mau nyanyikan lagunya apa ini, Bunda?
2: Jenek mataku kan.
0: Wah, ini lagu andalanku juga ini.
2: Semoga bisa. Ada pria Iwan Tompo.
0: Jekne mataku kan.
2: Iya.
0: Nada cowok mau atau
2: iya, cowok.
0: Cowok. Iwan Tompo. Silakan.

0: Iya, itu tadi persembahan dari Ibu Diana Dengkebo. Sekarang kita akan dengarkan lagi persembahan dari Ibu siapa ini?
1: Haji Andi Junaida.
0: Iya, Ibu Haji Andi Junaida.
1: Iya.
0: Dengan lagu apa nih yang mau dinyanyikan, Bunda?
1: Lompokonai anak.
0: Mompong.
1: Lompo.
0: Oh.
1: Lagunya Sari. Lompokonai, tapi nada cewek. Lompokonai anak.
0: Ah, nada cewek.
1: Iya.
0: Iya, siap. Makasih banyak, Ibu. Ibu Andi
1: Junaida
0: ya. Dengan lagunya Lompokonai Anak Ashar Sitaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, itu tadi persembahan lagu dari Ibu Andi, Ibu Aji Andi Junaeda ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita ke Ibu Yulmar ya. Ibu Yulmar. Iya, Ibu Yulmar dulu baru Pak Alwi. Jadi Ibu Yulmar mau menyanyikan lagu apa ini Ibu Yulmar?
2: Niaton jantu salang. Niaton jantu salang.
0: Oke, nada wanita ya,
2: iya.
0: Bunda. Oke, Bunda, silahkan.

Iya, itu tadi persahan suara Mas dari Ibu Yulmar ya. Sekarang kita akan dengarkan lagi Pak Alwi. Pak Alwi mau nyanyikan lagunya apa ini Pak Alwi? Nakuku. Oke, kita cari terlebih dahulu ya. Nakuku. Nada cowok atau nada cewek? Nada cowok saja. Saya kira kita mau coba nada cewek.

0: Terima kasih.
1: Setiap percakapan membuka peluang baru. Pastikan tak ada pelanggan yang terlewat.
2: Itu tadi persembahan lagu dari Pak Alwi. Sekarang kita akan dengarkan lagi lagu dari Ibu siapa nih?
3: Ibu Salma.
2: Ibu Salma mau nyanyikan lagunya apa nih, Ibu Salma?
3: Anak Karaeng.
2: Anak Karaeng. Anak Karaeng baru saya dengar ini. Anak Karaeng. Nada wanita.
3: Nada Priamo.
2: Oh, Nada Priamo.
3: Iya.
2: Oh. Lagunya siapa ini? Ondo Sidaharta.
3: Ancelarici.
2: Oh, yang versinya ini?
3: Iya.
2: Oke. Silakan Ibu Salma.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bunda. Ya, selanjutnya yang ingin menyumbangkan suaranya nih, kayaknya masih ada nih yang mau menyumbangkan suaranya nih. Kopral Jono, siapa lagi mau menyanyi ini Kopral Jono? Asyik duduk cerita. Siapa lagi nih? Kopral Jono kah? Siapa lagi kah?
1: Kembali ke saya toh.
2: Tiga
1: kali mah.
0: Kalau mau kita di data, Kopral Jodoh sendiri.
1: Mau sendiri kan soal di data.
0: Jadi Kopral Jodoh 10 lagu nanti.
1: Iya, jam berapa Mika?
0: Ya. Siapa lagi yang belum silakan.
1: Sudah semua.
0: Berputar lagi.
1: Kembali ke saya toh. Begitu.
0: Oh, ada juga tahu yang mau menyanyi kok kayak yang di rumah.
1: Terima dulu. Siapa tuh cewek?
0: Tidak ada, nama tiga ini. Mau kita dengar, mau kita nyanyikan lagunya apa lagi nih, Kopral Jono?
1: Ya mulai sereng, lagi mengerang. Ya mulai sereng, lagi mengerang.
0: Iya mulai sereng.
1: Iya, sama kita tidur tapi orang lain kok ingat. Begitulah kafe itu.
0: Begitulah kira-kira. Mau media apa begitu jalan ceritanya?
1: Ya, itu mah yang dibawa ya.
0: Yang dibawa mau.
1: Yang ditinggi itu ya. Yang dibawa itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kita dengarkan persembahan lagu lagi dari Kopral Jono untuk
1: ketiga kalinya. Iya. Dulu begini sih nanti orang. Iya, mulai saya lagi merang. Halo Pak Jumasuki, apa kabar? Semoga Pak Jumasuki ini semangat kembali mendengar suara saya ini.

0: yang bohongi dalam hidupnya ini orang.
1: Siapa yang bohong ini kok perlu jangan? Saya atau kita?
0: Lah tapi kan satu orangnya jujur. Tanya minus saja itu.

0: Ini mi dibilang dikelilingi janda.
1: Waduh, parah nih.
0: Kiri kanan janda, belakang juga janda.
1: Tapi di depan tak bukan janda. Di depan tak bukan janda ini. Nah, masih anak muda ini depan tak.
0: Itu yang bikin sial.
1: Waduh, parah nih.
0: Kan belum ada jodohnya tuh.

0: Ya, selanjutnya ada artis dari Jakarta, Ine Shintya.
1: Iya, jadi siapa lagi ini?
0: Ini Ine
1: ini juga kita memberi juga kesempatan yang ada ini yang sedang monitor mungkin mau menyumbangkan suaranya.
0: Siapa kayaknya? Ya ini atau ini? Ini atau kita?
1: Coba kita sapa terlebih dahulu. Ini ada penelpon dari telepon biasa. Halo.
2: Halo, suara satu.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Iya, dari Bahar di Mocaming.
1: Hey, Pak Bahar, Moki menyanyi. Moki menyanyi gak?
2: Anu Pak, kalau bisa lagunya anu Nur.
1: Moki menyanyi.
2: Iya, Moki menyanyi.
1: Oh, kita mau make lon cerita ini.
2: Bisa menyanyi Pak.
1: Bisa menyanyi kalau Moki menyanyi.
2: Iya, kalau lagunya anu Nur. Anu, judulnya
1: apa? Siapa apa apa Pak?
2: Anu judulnya itu Teteki Tajeng.
1: Bu Teteki Tajeng.
2: Ya.
1: Nih kalau Tatajeng.
2: Ya. Penyanyinya itu anu Pak kalau bisa Nur.
3: Ini makelom Pak. Ini.
2: Ya.
1: Oke. Siap-siap memang Maki, siap-siap Ki.
2: Ya.
1: Oke, Pak Bahar di Bodo Caming, tetap kita aja. Silakan Pak Bahar.
2: Ya, ya.

0: Bahar tabe suaranya anu tak monitor tak kita kasih kecil sedikit. Pak Bahar, Pak Bahar, tabe tabe Pak Bahar.
1: Ya ya ya.
0: Kita kasih kecil suaranya monitor tak.
1: Ceneri tanogi. Idi mituli usap sap kusandro anwae. Uwon roi makutana.
0: Pak Bahar, Pak Bahar. Pak Bahar, tabe.
1: Pasir
0: sulalaka. Pak Bahar,
1: Pak
0: Bahar. Tabe, Pak Bahar. Pak Bahar. Pak Bahar, tabe, Pak Bahar. Pantul sorata, Pak. Mantul sorata, mantul sorata. Anu, apa namanya? Terlalu besar suaranya monitor ta.
1: Oh ya, ya ya ya.
0: Sudah kita kasih kecil. Ya, halo.
1: Ya.
0: Sudah kita kasih kecil monitor ta.
1: Ya ya, mau dengar dia tu.
0: Ah, jadi.
1: Halo.
0: Halo. Ya. Ye ye ye. Mulai mimpi lagi padi.
1: Ya, dilanjut lagi.
0: Ye ye, lanjut ye, lanjut.
1: Ya ya.

0: Oh, Pak Bahar. Silakan selanjutnya siapa lagi nih yang mau sumbangkan suara emasnya?
1: Sudah perak ini kita umur begini Nanda.
0: Oh, belum perak. Masih emas. Dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Hartati di Nurung.
0: Ibu Hartati.
1: Terlambat kan Nanda? Terlambat kan saudara karena?
0: Tidak ada kata terlambat Bunda.
1: Sibu kak urus kidodi. Kidodi kumodei.
0: Kidodi.
1: Mau pergi menyanyi, mau sobeng jadi kumodei ibu bukanya. Apapun nak, mau deh kamu tuh panda-panda.
0: Moki menyanyi lagunya apa ini?
1: Susah mi kapan lapi ya.
0: Oh susah mi, oh lagu andalanku juga ini.
1: Oh dadadadada, alhamdulillah.
0: Setelah di perompat ini saya lebih suka lagu-lagu Buano, lagu-lagu Makassar ya.
1: Kalau di sini anu susah mi kapan lapi ya, tapi kalau di warkop susu kapan lapi.
0: Wah.
1: Itu. Saya minta salam sama saudaraku Aji dan Jine.
0: Iya.
1: Yang tinggal di Pak Bambaeng bersama cucunya sehat selalu kesayang sama Haji Eko, Haji Marsuki. Pokoknya semua-semuanya ada di FKV dan di
0: iya, ini Pak Haji ini, Pak Haji Marsuki oh, iya, ini tidak sayang. Datang. Nah, dan janji kak kemarin tidak datang.
1: Ay, berarti janjimu taruh kalau begitu.
0: Lagu dong.
1: Iya, lagu kapan?
0: Yang mana ini Bunda? Moki yang atas atau yang di bawah nih?
1: Yang nada wanita aja Nanda.
0: Yang nada wanita?
1: Iya. Karena kalau nada lelaki ini jangan sampai ini kita kedua ya. Juga ya. Tidak jangan asara doa ini pun lagu kedua ya.
0: Iya kita tunggu dulu ini. Masih iklan-iklan sedikit.
1: Iya ada apa-apa
0: nih. Ibu Hartati dan Nurung. Selamat pagi waring kalinga.
1: Amin.

0: Siapa lagi nih yang mau sumbangkan suaranya? Kita lagi. Ibu Ani di.
1: Oh.
0: Ibu Andi ini.
2: Nama artisnya jadi Cynthia.
0: Kalau nama di rumah? Kalau nama di rumah nah?
1: Andi Cinta.
0: Andi Cinta. Eh, beda-beda tuh ini. Banyak-banyak aja suara nama mana?
2: Kenapa Cici Permida?
0: Nah, mungkin nyanyikan lagunya apa ini, Bunda?
1: Idik Mutajeng.
0: Idik
1: Mutajeng.
0: Idik Mutajeng.
3: Idik masih banyak. Oh. Idik Mutajeng.
0: Yang di pria?
3: Yang di atas ya.
0: Oke. Okay. Silakan, Bunda.
4: Iya. Mungkin terkata dia dulu, kemudian ngerti. Karena datang.
3: Sudah.

0: Iya, itu tadi persembahan lagu dari Ibu Andi Eni. Jadi siapa lagi nih yang mau sumbangkan suaranya? Ini masih ada sekitar 10 menit.
1: Banyak sawerannya.
0: Iya, kita mau nyanyikan lagunya apa ini, Bunda?
2: Empori Sayan Ranu.
0: Ya? Yeah?
2: Empori Sayan Ranu.
0: Empori Sayang Ranu. Oke, okay. Empori Sayang Ranu. Nada pria, Bunda?
2: Iya, yeah, nada pria.
0: Oke, okay, Bunda. Iya. Yeah. Persembahan dari Bunda
2: Diana.
0: Oh iya, yeah. Bunda Diana Dengkewo.
2: Eh? Banyak yang muda.
0: Iya, intinya yang ada di depanku itu bundaku semua. Selamat pagi, mari kelinga sahabat budaya.
3: Masih bisa dua kali ya.

0: Aji.
1: Itu tadi persembahan dari Ibu Diana Dengkebo. Sekarang Ibu Andi
2: Junaida.
1: Junaida. Iya begitu.
2: Rannu.
1: Rannu.
2: Yeah.
1: Hey, Ashari Sita apa lagi?
2: Yeah. Hey, ada cewek ya?
1: Iya. Lagu anda lagu semua ini bunda.
2: Aduh.
1: Ashari Sita apa? Rannu.
2: Tindis kayaknya nah kalau aku yang merah.
0: Situ kau buang nih, jenda tidur sendiri.
2: Lari-lari saya, jatuh-jatuh.

0: kasih.
1: Iya, sama-sama Bunda. Kayaknya itu sudah menjadi persembahan terakhir ya, sahabat budaya. Jadi sekalian Lakapi pamit undur diri dari Ruang Dengarta dalam program Makelong. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dari Lakapi dalam memandu program Makelong. Mohon maaf, Lakapi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali kami hadirkan kabar 6/4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, pacau udang merupakan makanan khas tradisional dari Luraya dan Makassar di Sulawesi Selatan yang terbuat dari udang segar, mentah atau disiram air panas sebentar yang dicampur perasan jeruk nipis melimpah, cabai rawit, garam dan seringkali ditambah ulekan kacang goreng. Demikian kabar 6/4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Oeng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Ciang.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong. Nah, langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Lupis adalah kue baso tradisional khas Indonesia, terutama populer di Jawa dan Sumatera, yang terbuat dari beras ketan kukus yang dibungkus daun pisang berbentuk segitiga atau silinder. Hidangan ini memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang cenderung tawar, namun disajikan melimpah dengan taburan kelapa parut gurih dan siraman kuah kental gula merah yang manis atau kinca. Karena tampilannya yang khas, kue legendaris ini seringkali menjadi primadona dalam deretan jajanan pasar tradisional untuk sarapan atau cemilan sore. Demikian kabar Anak Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: waktunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari

0: kebersihan diri dan lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pick, gerobak, atau bahkan sepeda.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hai, selamat siang menjelang sore sahabat budaya. Senang sekali saya Inces menemani Anda dalam program acara kita Sirina Pace dengan lagu-lagu dangdut kesayangan. Oke, di lagu-lagu dangdut, kalau sore-sore begini dengar ki lagu-lagu dangdut deh, kayaknya terbawa kayak gimana ki di sahabat budaya. Pasti tuh senang sekali ki, apalagi menikmati yang namanya cemilan-cemilan, terus minuman-minuman yang dingin, segar. Tapi ada juga yang suka kalau sore-sore gini tuh menikmati yang namanya minuman hangat. Nah, topik kita kali ini karena kita berkaitan dengan minuman-minuman yang kita bahas adalah, kalau sekarang kan yang lagi banyak orang menikmati itu, yang lagi viral-viral itu di mana-mana merajalela penjual perkopi-kopian. Nah, topik kita adalah

kopi apakah kopi dingin atau kopi panas yang varian americano kah? Kalau americano itu kan kopi to ya. Jadi yang suka yang pecinta kopi itu biasanya lebih suka namanya americano. Ada juga kopi gula aren. Inces itu paling suka kopi gula aren, sahabat budaya. Apalagi kalau dingin, oh. Jangan ditanyakan kopi gula aren. Tapi lebih suka kak juga yang namanya, ayo apa? Ada juga tawa yang kopi alpukado. Tapi ini untuk anda pecinta kopi yang ini ya, sahabat budaya, yang mungkin pernah mikir rasa kopi alpukado. Itu bagi yang biasa minum kopi dengan alpukado. Tapi kalau yang baru menikmati kopi alpukado, ini kayaknya kurang pas di leher, tak jangki coba-coba kalau memang kita baru rasa. Nah, macam-macam ada rasa-rasa kopi, ada juga kopi susu. Nah, lebih suka yang mana nih sahabat budaya? Dinginkah, panaskah, hangatkah? Kopi susukah atau kopi gula arenkah, americano kah atau gimana? 0894 100 9250. Pasti anda tahu ya yang sekarang lagi viral-viral perkopi-kopian yang orang jual di mana-mana. Saya tidak mau sebut merek deh sahabat budaya.

0: Oke, daripada kita berlama-lama penasaran Kak bagaimana jawabannya toh Pak Radin. Mudah-mudahan Pak Radin bisa jawab. Halo, Assalamualaikum Sirina Paci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Naperompat Ci.
0: Oke, Pak Radin di Bantimurung mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
1: Apa lagunya?
0: Oh, iya, lupa,
1: ada lagunya Omay Rama Kak?
0: Lupa saya sebut ini. Saya sebut dulu di, dengar Ki dulu. Ada lagu Cinta Merah Jambu, Javenia, Panah Asmara, Nini Karlina, Kocok-kocok Inul, ini yang pernah ku sayang, Imam S. Arifin, Pacar Dunia Akhirat, Terlesti, Gosip, Benigno dan Ana Laila. Untuk apalagi Mansur S, Sepiring Berdua itu ini apa tuh?
1: Mansur S.
0: Mansur S. Lagi? Untuk apa lagi? Akan.
1: Okay.
0: Langsung dengan topiknya kita palek kalau begitu. Topiknya adalah kalau Pak Radin sekarang kan itu banyak nih orang menjual kopi-kopi itu di mana-mana.
1: Kalau saya kalau pagi top kopi web.
0: Enggak, jenisnya. Enggak.
1: Atau gula aren, top gula aren.
0: Oke.
1: Kalau tidak ada yang
0: kopi
1: habis,
0: gula ya, aren.
1: Kalau pagi.
0: Kopi gula aren ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi suka yang kopi gula aren. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Radin.
1: Iya.
0: Yeah, yang tapi yang dingin yang panas nih yang paling disuka.
1: Kalau pagi panas.
0: Panas.
1: Kalau begini cari-cari yang dingin.
0: Ya kalau yang siang-siang seperti ini enaknya sambil dengarkan acara Sirina Pace. Yang dingin ya. Oke, yang dingin. Oke, ya udah kalau begitu Pak Radin terima kasih. Assalamualaikum. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung, kopi gula aren paling disenangi. Pak Radin ternyata suka minum kopi juga, beli kopi di yang ini ya, yang dijual-jual di ini ya Pak Radin. Di pinggir jalan itu yang toko-toko kopi ya yang sekarang ada di mana-mana kopinya. Oke, kalau begitu langsung saja ku terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace. C.
2: Ya, senandung dia lagu yang perempat C.
0: Oke. Dengan SD Nompo di Jeneponto ya.
2: Iya, pesaw.
0: Hah? Tebak-tebak saja, tebak-tebak saja Pak SD Nompo.
2: Oh, padahal ini nomor baru lagi.
0: Hah?
2: Padahal ini nomor baru lagi kepake.
0: Pak Radin, di mana tadi Pak Radinnya di Bantimurung. Oke. Kenapa nomor baru ya? Tapi nggak kelihatan di sini nomornya kita karena pakai telepon biasa Ki.
2: Nggak kelihatan?
0: Karena pakai bukan pakai WA. Kalau pakai WhatsApp itu ya dilihat ini.
2: Ya kalau WhatsApp itu masih WA yang lama, belum diganti.
0: Iya, ndak nanya ya. Oke. SD Nompo mau dengar lagu apa ini?
2: Bisa dipakai kembali.
0: Ada lagu Cinta Merah Jambu, Panah Asmara, Kocok-kocok, Yang Pernah Kusayang, Pacar Dunia Akhirat, Gosip, Kopi Dangdut, Harapan Hampa, Oleh-oleh, Permohonan, Selalu Rindu, Penantian. Hello.
2: Selalu rindu.
0: Oke, okay. Jadi langsung nih Ki pada dengan topiknya kita, topiknya biasa Ki itu beli kopi yang di penjual itu yang banyak sekarang di penjual-penjual dibuka-buka itu di pinggir jalan, yang di toko-toko itu, kan banyak penjual kopi sekarang, nah jenis kopi apa yang paling kita suka?
2: Oh ya.
0: Untuk kalau dinikmati siang sore begini. Siang-siang begini.
2: Ini kopi gula aren juga.
0: Oh, kopi gula aren.
2: Iya.
0: Jadi
2: enak kalau panas-panas begini.
0: Enak kalau panas-panas gini berarti yang dingin ya?
2: Iya, yang dingin saja, enggak usah yang panas.
0: Enak sih
2: nanti
0: soalnya.
2: Nanti kalau panas orangnya.
0: Kalau Bambang enak tuh cita yang Bambang kalau jam-jam segini.
2: Enak juga kalau jangan terlalu panas toh.
0: Saya lebih suka kalau memang panas ya panas. Saya enggak mau yang bilang jangan terlalu panas, tapi memang yang panas. lebih nikmat.
2: Limpa tidak terlalu suka kalau terlalu panas.
0: Oh, enggak suka yang terlalu sedang panas. Saja. Oh, yang sedang-sedang saja.
2: Oh, tidak panas, tidak dingin.
0: Berarti memang selera orang beda-beda. Mm-mm. Tapi kalau iya, kalau mau disuruh memilih, ya saya suka juga yang panas sekali. Tapi kalau saya disuruh memilih yang panas sekali atau yang dingin, ya dingin lah kalau jam seperti ini.
2: Kalau panas sekali itu enaknya sama anu,
0: sama apa?
2: Ada kuenya.
0: Saya biar yang dingin, kesukaan juga kalau ada kuenya.
2: tapi lebih enak kalau panas ada kuenya.
0: Lebih enak apa?
2: Terasi.
0: Terasi?
2: Misalnya terasi ya, kopi panas sama kue.
0: Kopi panas sama kue?
2: Iya.
0: Serasi tonji tahu kalau yang dingin yang ada kuenya juga kalau menurutku, karena kalau misalkan yang dingin tok saja ndak ada kuenya, ya kayak bagaikan sayur tanpa garam. Ya.
2: Asik.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Oke, Pak.
0: Terima kasih SD Nompo, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk SD Nompok di Jeneponto sudah partisipasi juga. Dan yang berikut, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Nafrum Pacis.
0: Asik. Pak Jangkis. Bagaimana menurut Pak Jangkis ini sekarang lagi masih panas-panas banget, hujan belum datang aja menjemput.
3: Betul, kalau cerah-cerah begini kopi biasa saja.
0: Kopi biasa.
3: Iya, biskue.
0: Kopi biasa itu yang kayak gimana kopi biasa?
3: Kopi biasa.
0: Oh, tanpa yeah, apa sih? Tanpa susu.
3: Tanpa ya, susu, manual.
0: Oh, begitu. Itu kopi yeah, yang ala-ala yang penjual kopi kah? Kopi yang begitu yang banyak dijual yeah, di ini atau bikin sendiri?
3: Banyak susu, tapi saya kopi sih biasa di.
0: Maksudnya kayak gini, bikin yeah, sendiri kah atau kopi-kopi yang dijual di penjual kopi yang sekarang lagi marak?
3: Di rumah, Ji.
0: Kopi bikin sendiri ya. Oh, kopi yeah, kayak gitu.
3: Betul.
0: Oh, kopi-kopi kampung lah bilang orang.
3: Iya, yeah, kopi biasa.
0: Iya, yeah, kopi kampung begitu ya. Yeah. Oh, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oh, banyak tuh orang yang suka yang kopi-kopi begitu. Yeah. Itu yang okay, dingin atau panas?
3: Yang panas sekali.
0: Yang panas sekali di oh nyaman.
3: Iya.
0: Apa biasa
3: tidak pesanan, mantap diminum itu kalau dingin.
0: Tidak mantap diminum kalau dingin nih, kalau misalkan memang pecinta kopi memang yang macam ya, begini ya.
3: Seperti tadi kita bilang, sayur tanpa garam diminum.
0: Iya, di cocok.
3: Iya.
0: Itu tapi itu
3: kalau panas enak sih sama kue.
0: Tapi kalau biasanya itu yang kopi yang kita bilang, yang kita maksud, apakah yang tebal ki kopinya atau tidak terlalu tebal kopinya?
3: Yang banyak-banyak.
0: Yang banyak kopinya, di Masya Allah banyak ya. Oke lah. Terima kasih banyak.
3: Okay,
0: Pak
3: yeah,
0: Jangki, sehat yeah, selalu Pak Jangki.
3: Sama-sama, semasa selalu ki. Yeah. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Ada Pak Jangkis yang ada di Pangkep sana, terima kasih. Oke, telepon biasa lagi, ini lagi berdering ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Putus lagi telepon. Putus gini. Oke, bisa ditelepon kembali ya sahabat budaya. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, sendiri napace.
4: Nandiri lagu Naprom Pace.
0: Bunda Dewi di Takalar.
4: Iya.
0: Oke. Bunda di Takalar, walaupun cuaca di sana panas-panas banget.
4: Panas sekali.
0: Iya. Jadi kalau panas-panas seperti ini paling enak itu kopi apa? Banyak hijau penjual kopi di sana beredar.
4: Banyak.
0: Oh, banyak mie juga. Nah, biasanya kalau apa Bunda, ini kopi yang di sana paling suka kopi yang bagaimana selera tak?
4: Yang kopi orang tua dulu.
0: Oh.
4: Yang ditunggu, kita bijinya dibeli, kita goreng sendiri baru ditunggu.
0: Oh, tunggu dulu. Tapi kalau yang kopi, lebih suka kopi yang begitu, bukan kopi yang dijual yang di toko-toko gitu yang sekarang yang lagi viral-viral.
4: Di sini ada Tommy yang begitu, tapi masih ada juga yang kopi dulu yang bijinya digoreng itu.
0: Maksudnya begini.
4: Bijinya kita goreng, baru kita tumbuh sendiri.
0: Berarti seleranya lebih suka yang kopi begitu dibanding kopi yang dijual sekarang.
4: Iya,
0: yang
4: kemasan-kemasan itu yang sudah jadi, yang ada memang gulanya.
0: Bukan itu. Ini kopi yang
4: banyak yang pakai itu, tapi masih ada juga yang pakai yang sederhana, yang kopi dulu orang
0: bilang. Yang ini kan sekarang
4: tidak dikasih gula.
0: Ada kan sekarang penjual kopi ini yang lagi hits-hitsnya itu, yang ada nama toko ini, toko itu, dan sebagainya, itu khusus menjual kayak kopi Americano, kopi apalagi namanya itu macam-macam jenisnya. Tapi biasa saya lebih suka itu es kopi gula aren, lebih saya suka itu. Ada
4: juga yang apalagi dingin-dingin enak. Beda nah bilang kalau
0: kopi latte
4: sendiri tidak suka minum kopi.
0: Jadi lebih suka yang mana nih Bunda? Kopi yang ini kah? Kopi yang apakah nama jenisnya itu kopi biasa Ji yang dibuat?
4: Kopi biasa itu yang ditumbuh sendiri.
0: Masih banyak kopi itu, biasa.
4: Banyak jadi, Tommy yang kopi modern yang
0: yang kopi
4: itu yang langsung langsung diseduh, ada memang gulanya.
0: Bukan yang gula itu.
4: Juga ada
0: itu lain lagi Bunda, kalau kopi yang yang saset. Bukan kopi saset yang saya maksud. Kopi yang biasa orang jual sekarang itu kan yang lagi.
4: Yang sudah diseduh memang.
0: Mereka racik di sana, di tokonya, di warkopnya.
4: Kalau di sini di Bulukunyi belum ada yang begitu.
0: Oh, belum ada. Jadi jadi makanya lebih memilih Bunda Dewinya lebih memilih untuk yang racik ya, sendiri ya. Oke.
4: Lebih sehat Nabilan orang.
0: Terus tanpa susu, tanpa creamer.
4: Tanpa susu, tanpa gula, cuma diminum kopinya baru kita gigi-gigi gula merah.
0: Oh begitu di
4: enak sekali tuh.
0: Sudah kopi racikan zaman dulu gaya-gayanya di.
4: Baru di masa sudah harumnya we bikin Miki yang sudah yang ngantuk. Ayo langsung minum. Alhamdulillah segar ki. Baru itu baunya belum pidi minum.
0: Ya. Oke lah kalau begitu. Baik Bunda, kalau gitu terima kasih, sehat ki selalu. Bunda
4: nggak bisa memilih lagu.
0: Sebentar, lagunya Selalu Rindu untuk apa lagi?
4: Selalu Rindu mau deh.
0: Okay. Baik.
4: Oke, sehat ki selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga biasa orang lebih suka yang dingin ini kopi pandan ya. Ada kopi apa sih namanya ini? Ada di toko-toko itu biasa, warung-warung kopi yang sekarang lagi banyak-banyak penjualnya. Di mana-mana itu penjualnya. Jadi ini pokoknya ini penjual yang kekinian ya, pendengar ya. Oke lah. Ya udah kalau gitu sahabat budaya, kita langsung saja mi dengarkan ini dia, Selalu Rindu.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Apakah

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirina Baca Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke, kita langsung terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
1: Nandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Oke, mau dengar lagu apa ini, Ibu Nur Intan?
1: Mau dengar lagunya Inul Daratista.
0: Oke, kocok-kocok ya.
1: Ya.
0: Oke. Bu Nur Intan, langsung dengan topik kita. Bu Nur Intan gimana? Biasakah Bu Nur Intan beli jenis varian kopi yang ada di penjual warkop-warkop yang lagi viral?
1: Saya dari kecil tidak minum kopi.
0: Kenapa Anda minum kopi?
1: Cuma minum teh aja.
0: Apa alasannya?
1: Orang tua aku juga minum kopi. Kita yang anaknya yang perempuan minum teh semua.
0: Sampai sekarang tidak minum
1: sampai
0: kopi?
1: Sampai sekarang minum teh. Tidak disuruh minum kopi si kita waktu.
0: Berarti?
1: Iya. Bapak saya saja yang minum kopi. Jadi kita ini anak-anaknya yang minum teh.
0: Oh begitu, jadi iya. Belum pernah minum kopi ya bun ya?
1: Tidak pernah, memang saya juga suka.
0: Oh enggak suka minum kopi?
1: Iya, sampai sekarang. Iya.
0: Aduh,
1: aja yang
0: padahal enak loh.
1: Memang minum kopi.
0: Padahal
1: iya, seleranya orang beda-beda.
0: Seleranya orang beda-beda emang.
1: Ada yang mau minum kopi, ada yang mau minum teh, ada yang... Ya macam-macam lah.
0: Kalau Inces suka semua sih. Kalau ada kopi dikasihkan. Kalau dikasih ke kopi
1: orang, kan sudah saya bilang.
0: Iya.
1: Ada orang berbeda-beda.
0: Beda-beda, betul.
1: Iya.
0: Kalau ada teh, ya saya suka teh. Kalau ada kopi, ya saya suka kopi.
1: Iya,
0: kalau ada susu,
1: saya suka. Sudah selera cocok.
0: Alhamdulillah ya suka semua sih saya.
1: Iya.
0: Oke, jadi
1: cocok.
0: Enggak. Bukan cuma
1: Mbak Dewi semuanya cocok.
0: Iya.
1: Kalau saya cuma teh aja.
0: Lebih suka teh saja dibanding
1: sama
0: kopi.
1: Campur susu.
0: Teh campur susu ya.
1: Iya, teh susu.
0: Oke deh. Baik kalau begitu, terima kasih Bu Nur Intan. Assalamualaikum. Iya. Oke, terima kasih Bu Nur Intan, lebih suka minum teh, enggak suka

0: Kopi, oke. Ya udah, kalau selanjutnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4.
0: Oke. Kak Ashar Ribone, gimana kabar hari ini, Kak Ashar?
1: Alhamdulillah masih panas.
0: Ya, alhamdulillah masih panas.
1: Masih panas lah.
0: Tidak ada kabar.
1: Biasa.
0: Banyak berarti banyak semangka di sana.
1: Banyak dipenjual.
0: Banyak dipenjual, tidak ada di kebunnya, Kak Ashar.
1: Tidak ada. Anu sekarang di sini menganggur sekarang kebun di sini.
0: Oh, nganggur. Kenapa bisa nganggur, Kodong?
1: Nganggur karena enggak ada tanamannya, karena enggak hujan.
0: Oh, begitu, Di.
1: Gimana caranya?
0: Iya.
1: Nah, sedangkan itu tanaman butuh air.
0: Siap. Oke, lanjut. Iya. Kasar gimana? Lebih suka minum kopi
1: lagunya varian dulu, apa? Lagunya.
0: Oh, lagunya lagu apa ini?
1: Lagunya apa tadi situ? Saya dengar ada lagunya lagunya Imam S. Arifin yang pernah ku sayang.
0: Oke. Udah sebentar kita putarkan. Jadi langsung dengan topiknya, lebih suka minum kopi apa ini, varian apa? Kopi latte kah?
1: Kopi.
0: Iya, kopi latte.
1: Oh, saya atau
0: cappuccino.
1: Kopi aren.
0: Kopi gula aren ya.
1: Ya, itu kopi saset itu.
0: Oh, yang saset. Enggak suka kopi yang dijual yang sekarang yang lagi viral-viral itu. Penjual kopi di mana-mana. Tidak ada pick up di Boni. Di?
1: Yang saset.
0: Tidak ada itu penjual yang saset.
1: Ada.
0: Sekarang. Oh, ada nih.
1: Ada. Ada sekarang.
0: Oh, ada sekarang. Tapi lebih
1: ada
0: suka
1: ada sudah kafenya bahkan.
0: Tapi lebih suka kopi gula aren yang dijual di sana atau yang beli saset-sasetan?
1: Beli anu per saset.
0: Per saset aja. Oh, lebih banyak yang suka lebih per saset ya. Kalau Inces lebih suka yang dijual di warkop-warkop itu sekarang.
1: Oh, iya deh.
0: Apalagi yang dinginnya. Oh, suka sekali.
1: Kalau saya ke pasar itu suka beli yang berenteng-renteng itu.
0: Oh, yang itu ya, yang berenceng-renceng gitu ya.
1: Renceng-renceng.
0: Tapi yang panas kasih es batu atau yang panasnya lebih suka? Kalau seperti ini.
1: Cuaca seperti ini lebih baik pakai es batu supaya dingin sedikit,
0: ya.
1: Supaya segar.
0: Asik. Oke, terima kasih.
1: Inces.
0: Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ashar Ribone, terima kasih ke Ashar. Ya, lebih suka minum kopi yang persaset itu loh, sahabat budaya, yang renceng-renceng yang dijual di ada tuh yang dijual di toko-toko kayak minimarket ya, atau di pasar-pasar banyak yang jual seperti itu, tapi kita seduh sendiri ya. Tapi enggak terlalu terasa kalau kopi begitu sih. Enak sekali tuh kopi itu yang dijual-jual, yang di warkop-warkop saat ini, yang lagi banyak-banyaknya penjual begitu. Tapi kan memang selera orang berbeda-beda tau. Oke, sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Paces Nandeng Lirik Laguna Pro 4 Ces. Jenis varian kopi, ada yang lebih suka jual americano. Kalau biasa kita beli kopi yang di sana di warkop-warkop, ada yang beli jenis americano, ada juga kopi latte, terus ada cappuccino, mochaccino, macchiato. Langsung ikut terima telepon dulu deh sahabat budaya. 08 11 400 9250. Panas dingin itu tergantung dari selera di jam seperti ini. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace. Sirina Pace.
2: Iya, tidak bisa gimana, tidak bisa mengerti lagu nih.
0: Sirina Pace.
2: Sedang nulis lagunya Pro 4C.
0: Pelan-pelan ya. Miki.
2: Tidak bisa mengerti lagu.
0: Pelan-pelan Pak Bahar. Pak ya. Bahar di Bone tidak bisa merequest lagu karena sudah ada.
2: Iya, karena perform ketiga.
0: Iya. Oke.
2: Iya. Jadi topiknya sekarang hari ini apa?
0: Kalau di sana di dekat rumah tak banyak nih penjual warkop-warkop kopi tuh yang lagi yang kekinian, warkop kekinian. Yang apa di bukan penjual kopi yang kekinian yang sekarang yang itu banyak yang dingin-dingin, kopi-kopi dingin-dingin.
2: Ya. Banyak kalau nih. Saya di rumah saya
0: Tapi
2: manteng. Tetapi kalau saya keluar jalan-jalan di anu di warung yang penting masuk di warung itu saya meminta pakai ibu kami saya minum kopi
0: bukan ibu-ibu yang menjual
2: saya gula aren kopi gula aren
0: bukan ibu-ibu yang menjual biasa itu cowok-cowok
2: ibu yang menjual di warung.
0: Oh, warung-warung yang cowok-cowok.
2: Di warung-warung, bukan di rumah. Oh. Di warung, ini ya, di warung.
0: Ada yang menjual sekarang yang di luar itu cowok-cowok.
2: Di warung kecil?
0: Bukan, cowok-cowok yang anu, cowok-cowok yang masih muda.
2: Ya, saya gula aren.
0: Kopi gula aren.
2: Kalau gula aren yang panas, tidak perlu di kanu, bisa bergula. Diminum terus, ya.
0: Buatan-buatan yang di ini, yang sekarang itu kan banyak yang jual itu, yang jual per cup itu, yang per cup yang dingin-dingin, kopi yang kayak gitu.
2: Ya,
0: kita lebih suka kayaknya. Tapi kita lebih suka kayaknya ke kopi yang di ini ya, yang warung-warung itu ibu-ibu kapang ya, yang di kampung-kampung biasa ada ya. Oke. Terima kasih. Jadi kayaknya Pak Bahar lebih memilih ya, karena sekarang kan banyak itu yang penjual-penjual kopi itu yang dingin-dingin kayak teh yang per cup-cup itu banyak ya. Merajalela mi. Tapi kayaknya Pak Bahar itu lebih memilih kopi buatan kalau yang di luar itu warung-warung yang biasa di kampung-kampung itu masih ada penjual kopi-kopi yang kayak orang tua yang buat yang seperti itu, ibu-ibu yang jual, yang ibu-ibu yang racik begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahar yang ada di Bone sana. Sehat selalu untuk Pak Bahar yang ada di Bone Caming. Baik, untuk yang lainnya juga kita masih tunggu juga di 0811 409 250. Kira-kira bagaimana tanggapan tak? Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Sayang sekali terputus. Mungkin jaringannya kurang mendukung di sana, sahabat budaya. Di 0811 409 250. Kalau gitu langsung misalnya aku hadirkan. Oh, terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
3: Lirik lagu nomor 4 Sintai.
0: Iya, Bu Nurmala di Agraria. Bu Nurmala, nanti lagunya ikutan saja ya.
3: Ya.
0: Oke, lanjut dengan topiknya kita. Ibu Nurmala suka minum kopi. Kopi racikan sendiri kah? Atau racikan beli yang per saset atau beli yang...
3: Aku suka kopi gula aren bikin sendiri.
0: Bikin sendiri berarti ya, yang saset itu, yang diseduh.
3: Saset-saset.
0: Yang saset-saset, oke. Panas ya. Atau dingin? Kalau jam seperti ini panas atau dingin?
3: Panas.
0: Panas. Oke. Okay.
3: Dulu kan enggak pesan goreng.
0: Asik. Mantap.
3: Dulu ada lagu yang sedih.
0: Ada nih lagunya sebentar nih Bu Nurmala. Kocok-kocok dengan yang pernah.
3: Ke berapa kayaknya nih?
0: Ke-8.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Penting tembus.
0: Oke. Okay,
3: yang penting bisa.
0: Yang penting tembus.
3: Anu dengan intes yang cantik.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak pujiannya.
3: Dengan intes di udara.
0: Iya, tawa asik.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmala yang ada di Agraria. Oke, kalau begitu sahabat budaya, daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan ini dia. Kocok-kocok dan yang pernah kusayang. Ya.

0: Sulawesi Selatan, kaya akan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tak terkecuali Kabupaten Bantaeng, yang punya pesona alam yang tak kalah indahnya dengan daerah lain. Air terjun Bisapu, yang terletak di Desa Bisapu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perjalanan menuju air terjun Bisapu dapat ditempuh sekitar 36 menit jika dimulai dari Kabupaten Bantaeng. Akses jalan yang ditempuh tergolong memadai. Saat kita memasuki area air terjun, terdapat loket pembayaran dengan bermacam-macam fasilitas yang ditawarkan bagi para pengunjung yang ingin bersantai sembari melihat pemandangan air terjun Bisapu. Pak Syahril, pengelola objek wisata air terjun Bisapu, dengan santai menjelaskan jika tempat ini sudah ada sejak tahun 1982. Biaya masuk ke air terjun Bisapu cukuplah murah. Pengunjung dapat menyewa gazebo sembari menikmati makanan dan minuman. Air terjun Bisapu akan sangat ramai dikunjungi saat hari libur dibandingkan hari biasa dan tergantung dari cuaca. Harga tiket masuk ke air terjun Bisapu semuanya dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat.
1: Sudah lama itu ya, 1982. Kalau itu masih bapak dulu itu. Air terjun ini kalau pemerintah pariwisata, langsung pemerintah pariwisata. Gazebo 10 ribu per jam, anak-anak 3 ribu satu orang, dewasa 5 ribu satu orang. Tergantung ini hari-hari libur, kadang cuaca baik, kadang kalau begini mau hujan apa, ya begini bu. Kalau hari Minggu, hari libur, ramai, kalau hari biasa ini enggak. Kadang tergantung cuaca bu, semua ya, dibeli ahli pemerintah.
0: Ibu Hera Suryanti, salah seorang warga asli Desa Bisapu yang mengelola parkir di atas tanahnya sendiri dan mendapatkan penghasilan dari pengunjung yang memarkir kendaraannya. Ia menceritakan, saat hari libur pengunjung di sini sangat ramai dibandingkan hari biasanya. Harapan dari Ibu Hera Suryanti agar fasilitas di objek wisata air terjun Bisapu dapat diperbaiki.
2: Kalau perkiraan 2A kemenakan, memang tanahku, bukan pemerintah tuh, jadi saya sendiri ya. Aku ambil sendiri, aku jaga. Hari-hari biasa ada juga, cuma kadang banyak, kadang ya tergantung dari anunya pengunjungnya. Lama permandian, gara-gara ini mungkin dibikin perkampungan di sini. Adanya di permandian, kanun tidak ada tembusannya di sini kampung, bisa pun. Tambah diperbaiki anunya, variasi-variasinya, karena dijanji katanya kalau anunya mau ditambah lagi variasi-variasi ini di permandian. Iya, masih butuh perbaikan-perbaikan, longsor. Itu juga jembatan kayu yang tumbang, bukan karena kayu. Jadi mau diperbaiki lagi itu. Sudah cek pemerintah, pernah tahu datang ini anu.
0: Ani, warga asli Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Seorang penjual yang menjajakan jajanan, mulai dari cemilan, mie rebus, hingga minuman dingin. Ia menjual di tempat ini sejak air terjun Bisapu diperbaiki. Ia juga banyak menceritakan bahwa pengunjung datang dari berbagai negara dan berbagai kota di Sulawesi Selatan.
3: Saya asli warga sini, warga Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Saya menjual di sini sejak tahun 2022. Dari berbagai kota, dari luar, yang jelas dari luar Bantaeng, ada dari Makassar, mari, Bulukumba. Berbagai, ada juga biasa turis dari berbagai negara, ada Kanada, biasa Belanda. Banyak ada dari minuman dingin, ya, ada cemilan, ada juga gorengan, pisang goreng, bakwang, begitu. Sama bakso bakar kadang, sama mie siram. Ada cemilan, kopi, sama ada juga pop ice. Modalnya itu modal sendiri dari orang tua. Biasanya weekend yang ramai, kayak hari libur begitu ramai. Tapi setiap hari, setiap selalu ada pengunjung, cuman remehnya weekend.
0: Suasana di air terjun Bisapu yang indah dan sejuk membuat Ibu Usna, salah seorang pengunjung yang berasal dari Kabupaten Jeneponto, selalu berkunjung ke tempat ini. Karena ketertarikannya dengan tempat ini, tak lupa ia pun mengajak anak dan suaminya. Ia mendapatkan informasi tentang objek wisata air terjun Bisapu ini dari temannya dan selalu ke tempat ini jika berkunjung ke Kabupaten Bantaeng. Dan ia pun juga menaruh harapan agar objek wisata ini diperbaiki.
4: Iya, kalau saya seru. Bagus. Iya, seru. Lebih suka begitu suasananya di sini dari teman. Saya pertama kali. Ya, udah tahu juga. Yang jelas sering-sering. Setiap lewat ke Bantaeng pasti singgah di sini. Mudah-mudahan sudah diperbaikin yang robo gitu.
0: Besar harapan, seiring berjalannya waktu, semoga keindahan dan keasrian alam di air terjun Bisapu bertahan dan menjadi tempat yang tidak pernah terlupakan dari masa ke masa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Om Pace.
0: Oke. Tabe, Pak Marsuki, radio monitornya volume tak dikasih kecil sedikit dong volumenya.
1: Begini nih, saya mengambil jarak.
0: Boleh.
1: Karena ini radio kalau tambah kecil tambah besar.
0: Jadi cari posisi yang bagus.
1: Jadul. Jauh mah ini, jauh mah.
0: Oke. Pak Marsuki mau dengar lagu apa ini kitanya?
1: Coba lagunya.
0: Ada Cinta Merah Jambu. Ada
1: Cinta Merah Jambu.
0: Oke, lanjut. Topiknya adalah Pak Marsuki, di sana kan sudah banyak itu dijual itu daerah-daerah Telkomas itu.
1: Iya.
0: Penjual kopi-kopi itu yang lagi kekinian nih,
1: iya,
0: yang dingin-dingin.
1: Penjual kopi yang di pinggir-pinggir jalan.
0: Iya.
1: Ada reklamenya ini dan itu ada namanya.
0: Iya. Nah.
1: Tetapi saya itu nandang. Kalau minum kopi bikinnya di rumah karena ukurannya.
0: Oh, di rumah ya. Oh iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Kalau saya keluar kasihan juga kan bagi-bagi deki kadang-kadang saya beli. Mm-mm. Iya, saya beli yang panas. Iya.
0: Yang panas. Tidak
1: yang
0: ada.
1: Yang dingin juga ada. Biasa kalau pagi-pagi kan
0: yang panas.
1: Panas.
0: Tidak ada. Kalau yang panas itu biasanya Pak Marsuki bukan yang dipenjual yang kekinian-kekinian, tapi dia itu di warkop-warkop langsung yang langsung nongki di situ. Itu yang ada yang jual panas. Tapi kalau yang kekinian sekarang
1: tapi,
0: itu yang dingin-dingin semua.
1: Tapi saya jarang minum di tempat. Ya saya bawa.
0: Cocok nih. Berarti kalau yang bawa itu berarti ini, yang di warkop-warkop yang tak ada tempat nongkinya. Kalau ini kan yang tidak ada tempat nongkinya itu yang dingin-dingin.
1: Oh iya kan banyak di pinggir-pinggir jalan, kasihan saudara kita yang dari jauh saja itu.
0: Nah yang
1: pakai motor, pakai ada juga pakai gerobak. Iya.
0: Yang pakai gerobak, yang begitu
1: iya.
0: Kalau di
1: warkop kafe kan jelas. Iya.
0: Ini kan ada biasa memang anunya Pak Marsuki yang lagi yang kekinian itu terkadang dia punya memang tempat tersendiri bukan gerobak sih. Memang ada kayak tempat dia buka di situ di toko berupa toko begitu.
1: Iya. Iya memang kelihatannya memang penampilannya lebih bagus. Iya, begitu biar anuin KM supaya banyak menarik pelanggan.
0: Itu.
1: Jadi dia buka sedemikian rupa memang agak bagus tampilannya.
0: Nah, itu rata-rata yang dingin dia jual.
1: Oh iya dingin. Makanya tadi saya tersenar kalau waktunya panas boleh dingin.
0: Tapi kalau yang jam seperti ini lebih
1: yang
0: enak
1: begini
0: apa
1: kan,
0: itu?
1: Saya kita. Minum kopi di rumah aja.
0: Iya yang di kopi di rumah.
1: Ya bikin sendiri.
0: Panas,
1: tapi saya,
0: berarti yang panas tapi, ya?
1: Ya tapi saya respon mereka itu kasihan kan biar bagaimana kita harus memperhatikan jualannya
0: yang
1: supaya maju.
0: Iya makanya saya tanya.
1: Iya kadang-kadang belinya sekali seminggu.
0: Sekali seminggu saja.
1: Iya karena hanya bagian kepedulian supaya
0: apa
1: dia.
0: Apa biasanya yang paling yang paling kita suka jenisnya?
1: Jenisnya itu yang biasa-biasa saja.
0: Apa yang biasa-biasa saja itu?
1: Pahit. Iya.
0: Pahit. Jadi
1: tapi
0: bilang,
1: jangan terlalu banyak gulanya.
0: Berarti kita bilang yang biasa-biasa saja.
1: Iya. Berarti, kalau sudah karena bagikan langganan biasa seminggu dibilang kalau dia mas yang biasa sudah tahu jangan banyak gula.
0: Begitu ya. Iya.
1: Baik. Mungkin jelas mengenai itu namanya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas Nanda.
0: Terima kasih.
1: Selamat sekali bisa tembus dari tadi saya monitor sambil kerja dengar-dengar teman-teman memberikan komentar. Bagus sekali.
0: Iya.
1: Terima kasih. Lanjutkan tugas ke selamat salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Marsuki ya. Oke, kita just terima aja deh ya komentarnya. Oke, sehat selalu pastinya buat Pak Marsuki dan untuk pendengar yang lainnya yang ada menelpon juga di 0811 400 250. Jadi untuk pendengar kita, saya ulangi lagi nah sahabat budaya, karena selera orang berbeda-beda memang ya. Tapi kalau penjual di ini penjual yang lagi kekinian itu banyak sekali mi sahabat budaya. Jadi itu yang penjual-penjual kopi kekinian itu yang di toko-tokonya itu dia memang sudah siapkan dan takarannya gitu ya sahabat budaya, tinggal pilih di middle atau up atau yang low ya. Oke, ada jenis-jenisnya. Biasanya ada americano, ada kopi latte, kopi susu, mochaccino, macchiato, ada juga tapi ada juga kalau yang kopi biasa itu, kopi biasa orang lebih bikin di sendiri. Tapi kalau americano itu memang ada jenis kopi ya, dia kopi hitam memang sahabat budaya. Jadi dia karena saya kalau bilang americano bukan ini, tapi ada juga yang suka yang namanya americano. Dia itu pahit-pahit kayak gimana ya sahabat budaya. Mungkin Anda yang pecinta kopi tahu kalau americano seperti apa. Kopi latte juga enak ya. Terus kopi gula aren, ku suka sekali itu yang kalau yang dingin, yang banyak sekarang orang jual. Bagaimana komentar tak juga yang lain sahabat budaya? Bahwa selera orang berbeda-beda. Ada yang lebih suka juga kopi yang dibikin sendiri di rumah tak. Kopi biasa ya, kopi panas, nyamang itu biasanya orang suka ya, dicampur pisang goreng juga sahabat budaya. Ada juga yang lebih suka kopi saset yang siap dibeli saja di warung-warung, siap diseduh pak air panas. Ada juga yang dikasih campur es batu juga ya. Nah itu biasanya seleranya orang berbeda-beda gitu ya. Nah ada juga yang seperti siapa tadi yang katakan itu, di warung-warung ini ya sahabat budaya, warung-warung yang di kampung-kampung juga itu ada yang biasa yang jual itu ibu-ibu orang tua ya, itu kopi kampung namanya. Nah ini kan banyak kopi ya. Tapi kalau yang kopi kekinian, nah itu saya lebih suka yang kopi-kopi yang kekinian yang sekarang dijual di mana-mana gitu ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat.
0: Oke, Ibu Nur Hikmah di di Maros ya.
2: Iya.
0: Oke. Gimana hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Nur Hikmah mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu apa ada di situ?
0: Ada kopi dangdut.
2: Itu kopi dangdut.
0: Oke, lanjut dengan kopinya kita. Kopi jenis apa yang paling kita suka?
2: Kopi gula aren.
0: Kopi gula aren. Kopi gula aren itu yang saset langsung seduh.
2: Yang saset.
0: Oke, dingin panas?
2: Ya dingin lah.
0: Yang dingin. Oh, pintar Ki bikin itu, langsung kasih es batu di.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke ya udah kalau gitu Ibu Nur Hikmah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hikmah yang ada di Maros, terima kasih juga ya. Kalau Ibu Nur Hikmah itu kopi gula aren yang saset ya, bikin sendiri. Jadi tinggal beli di warung, Ibu Nur Hikmah seduh saja dengan air hangat dulu, baru dicampur dengan es batu, es kristal, es tembarang, beda yang penting es yang dingin ya. Oke, bagaimana dengan untuk pendengar kita juga yang lain di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.

0: Oke, masih kita buka lagi di 0811 400 9250 setelah Pak Marsuki di Telkom Mas dan Ibu Nur Hikmah di Maros yang masing-masing punya komentar ya. Ya, kita terimalah semua komentarnya sahabat budaya karena sebenarnya kalau yang kopi-kopi biasa itu yang pakai request-request itu sebenarnya ini banyak bikin sendiri itu lebih bagus ya. Adapun biasa di warung-warung ya. Warung-warung yang biasa jual ibu-ibu ya orang tua itu bisa request ya sahabat budaya. Nah, kalaupun yang kekinian biasanya itu ada pilihannya gitu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Sirina Pace sanang.
0: Laguna Perempat.
1: Laguna Perempat. Ices.
0: Ya. Cece kita. Iya, cece sekali Om Limpo. Gimana kabar hari ini Om Limpo?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Iya, Om Limpo, Bambang pada sore hari ini dengarkan Pro 4. Lebih enak kalau jam segini nih nikmati kopi. Kopi jenis apa ini dan buat sendiri kah atau beli di luar atau kayak gimana?
1: Kalau saya, cuma sekarang itu tempat minum kopi kan marak. Ada juga di pinggir jalan itu yang tidak ada tempat mampirnya. Kita singgah doang beli, terus bawa ke rumah. Tempat lain ya. Jadi saya itu baru juga kecandong kopi loh. Cuma saya buat sendiri.
0: Buat sendiri di.
1: Karena iya buat sendiri dan gula itu gula sembarang. Iya. Itu gula terukikana. Kemudian kopi
0: menghindari ya.
1: Iya hindari. Jadi saya pakai gula terukikana. Kemudian kopi yang saya pakai juga ya kapal api lah.
0: Yang sederhana aja ya.
1: Ya, bukan kopi apa namanya istilahnya itu.
0: Iya, bukan kopi-kopi itu yang keras-keras itu yang ya, kekinian ya.
1: Yang ringan-ringan saja.
0: Yang ringan-ringan aja, oke.
1: Karena kopi itu kalau sudah terbiasa, itu sudah kecanduan juga orang.
0: Iya, benar.
1: Iya, cuma saya konsultasi juga dengan kesehatan. Khususnya yang tradisional itu.
0: Iya.
1: Iya, saya biasa tanya itu kopi bahaya. Dia bilang tidak. Ya minum saja. Penting dibawa. Ya jangan terlalu berlebihan yang keras-keras itu.
0: Tapi biasanya kalau kopi yang kayak gitu kita campur dengan creamer atau susu atau kopi to?
1: Tidak. Yang jelas kopi doang saja. Terus pemanisnya terpikana. Yang rasanya sedikit manis tapi mengandung gula.
0: Oke.
1: Iya. Jadi saya ringan-ringan saja.
0: Iya, ke panas ya. Panas atau dingin?
1: Panas
0: ya.
1: Panas.
0: Karena kalau jadi dingin kayaknya enggak enak.
1: Saya tuh ngopi itu nanda kikes. Pagi apa namanya itu pagi acara mari basah dengan sore-sore seperti ini.
0: Iya.
1: Bisa kira itu nanda.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, sukses selalu.
0: Oke, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Limpo juga di Pau-Pau. Sehat selalu pastinya Om Limpo bersama Ibu Aji yang tercinta. Dan yang pasti semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Iya benar, jadi lebih suka yang namanya yang kopi sederhana aja. Yang saya gak boleh sebut mereknya tadi sudah sempat disebut. Ya, kopi yang sederhana yang biasa dijual di warung-warung adapun dijual di mini-mini market ya yang biasanya orang membuat di rumah aja jadi cukup seduh dikasih gula yang untuk menghindari apa itu namanya tuh glukosa apakah namanya tuh yang untuk menghindari penyakit gula ya. Ya tadi udah disebut juga mereknya ya. Jadi kasih gula itu jadi itu gulanya untuk menghindari yang namanya penyakit gula. Jadi orang biasa pakai gula itu gitu ya. Jadi enggak terlalu manis. Oke. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja kita dengarkan ada Kelong akan hadir untuk Anda ini dia. Cinta ke merah

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan dulu sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Prodangdut Sirina Paces Nandung Lirik Laguna Pro Paces. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sehat selalu pastinya buat Anda semuanya. Dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Inces, bye-bye.

0: Sahabat budaya, lalove adalah alat musik tiup tradisional khas suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berbahan dasar bambu dan memiliki bentuk menyerupai seruling namun berukuran jauh lebih panjang. Instrumen pentatonik yang menghasilkan 5 nada mayor ini memiliki nilai kesakralan yang tinggi karena fungsi utamanya yang digunakan sebagai pengiring jalannya upacara adat Balia, yaitu ritual pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dan berkomunikasi dengan roh leluhur.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
2: anda benar. Yuk kita hemat listrik.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di mana masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
3: Bro, pause dulu deh. Yah, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya, thanks ya Lim, udah ingetin. Jadi dong, udah prepare nih. Besok kan minggu, bukannya kamu ada ibadah?
4: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh, ibadahnya ditunda aja dulu.
3: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
4: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
5: Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini dia. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi kurang ada orang yang bisa menjadi contoh. Artinya apa? Saya bisa memberi contoh kepada orang, tapi belum tentu bisa jadi contoh tiap hari kepada orang. Tapi kalau Rasulullah memberi contoh dan bisa jadi contoh. Ini luar biasanya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini akhlak yang paling penting, lebih tinggi daripada kedudukan ilmu. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena Rasulullah bisa memberi contoh dan bisa jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk makan, duduk, minum dengan dalam posisi duduk, maka Rasulullah bisa memberi contoh dan Rasulullah jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahan emosimu, jangan marah, Rasulullah bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang harus kita contohi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sore hendak ke masjid untuk sholat maghrib. Ada orang tua memang yang disuruh sama kafir Quraisy, setiap sorenya itu dilempari kotoran dan dilempari debu. Apa Rasulullah marah? Karena Rasulullah yang menjadi contoh, memberi contoh dan jadi contoh, Rasulullah tidak marah. Selama beberapa hari dilempari debu dengan kotoran, Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika Rasulullah hendak ke masjid untuk sholat, tiba-tiba tidak ada lagi lemparan kotoran dengan debu. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Hey sahabatku, tahukah kamu siapa yang punya rumah itu?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah. Sepengetahuan saya itu adalah seorang ibu nenek yang tiap hari itu dia tinggal di situ. Sekarang dia di mana?" Sahabat menjawab, "Dia lagi sakit ya Rasulullah." Rasulullah datang jenguk, siapkan makanan, sampai ibu tua itu mengatakan, "Hey anak muda, siapakah gerangan engkau?" Apa kata Rasulullah? "Sayalah yang engkau lempari tiap hari itu kotoran dengan debu." Apa yang terjadi? Si ibu itu mengatakan, "Saya sungguh malu sekali. Orang yang menyuruh saya melempari kotoran itu tidak datang menjenguk saya. Sedangkan engkau yang tiap hari ku lempari kotoran, justru engkau yang datang menjenguk saya." Ini adalah salah satu contoh. Rasulullah memberi contoh dan jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Rasulullah, insyaAllah, fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar. Okay, coy?

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa berjumpa kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Kali ini, insya Allah akan kita jelaskan bagaimana hidup ini seperti kita sedang berlayar di sebuah samudera yang dalam. Banyak ombak dan gelombangnya. Demikian halnya ketika kita membangun sebuah rumah tangga atau mahligai keluarga. Maka kita harus mengetahui tujuan dan manfaat keluarga yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekedar hubungan formal antara suami dan istri dan anak-anak, namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri di dalam masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hal ini akan membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami dapat terwujud adanya. Apa tujuan dan manfaat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama adalah menunjang misi kekhalifaan manusia di muka bumi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Misi kekhalifaan manusia di muka bumi adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya ilah Tuhan dapat dibentuk adanya, dikondisikan dan saling didukung dari keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anggotanya baik suami, istri dan anak-anak akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga sakinah mawaddah bukan hanya cinta kepada manusia, namun lebih dari itu, cinta kepada keilahian Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah fil ard. Khalifah fil ard artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk makmuran di bumi. Lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, pemberdayaan umat, dan lain sebagainya. Sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai dosen, dan seterusnya. Dengan adanya keluarga sakinah yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifaan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan, dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing, suami, istri, justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama, bangsa, dan negara.
karena keluarga bagian dari pembangunan umat. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Yang kedua adalah menjadi ladang amal ibadah. Menjadi ladang ibadah kepada Allah dan beramal soleh. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah menciptakan dan memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka, manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang soleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan. Sesuai harapan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal soleh karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak-anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan membantu suami untuk menghidupi keluarga adalah ladang ibadah dan amal soleh tersendiri. Kewajiban istri terhadap suami dalam Islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Mendidik anak dalam Islam juga merupakan bagian dari itu. Bagian dari ladang ibadah dan amal soleh. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Ladang ibadah dan amal soleh hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu, diperlukan keluarga dalam sakinah, mawaddah, warahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal soleh dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah tempat menuai cinta, kasih, sayang, dan memenuhi kebutuhan. Dalam surah An-Nahl ayat 72, surah yang ke-16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat ta'ibat. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki yang baik-baik. Salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga. Karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Manusia soleha, idaman pria soleh adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan adanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya kebutuhan-kebutuhan perlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari perasaan dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal soleh berkeluarga. Istri adalah amanah dari suami. Begitupun sebaliknya, suami adalah amanah dari istri. Membangun rumah tangga dalam Islam bukan hanya amanah suami dari istri, namun lebih dari itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan dalam Islam dibentuk atas dasar nama Allah, keluarga dan rumah tangga bukanlah
tanpa ada kegoncangan dan ujian. Namun atas dasar dan nilai-nilai agama, semua itu mampu diselesaikan hingga redamnya kegoncangan. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari itu, lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, itulah beberapa tujuan dan manfaat keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semoga kita semua yang telah berkeluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat malam kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, tentunya berbagai karya baku hadirkan durang dengar Anda hingga jelang jam 20 malam nanti kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, di apresiasi budaya lokal sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan karyanya setelah kita dengarkan berikut ini.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, tentunya kebersamaan kita masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang akan menambah kehangatan keluarga jika Anda lagi berkumpul dengan keluarga malam hari ini. Dan yang pasti bisa menambah wawasan beberapa kareba yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya kali ini terkait dengan Maparola tahap akhir tradisi pernikahan Bugis. Sahabat budaya masyarakat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Makassar, sangat melestarikan budaya asli mereka. Apalagi saat melangsungkan pernikahan atau perkawinan, banyak ritual-ritual sakral yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Selain memiliki makna yang sangat dalam, rangkaian ritual Maparola bertujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari Tuhan. Pernikahan suku Bugis biasanya dimulai dengan proses memanu-manu dan diakhiri dengan Maparola. Marola atau Maparola, acara terakhir akhir dari proses pernikahan adat suku Bugis. Prosesi ini merupakan ritual kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria. Pengantin perempuan akan diantar oleh iring-iringan keluarga yang biasanya membawa hadiah berupa sarung tenun untuk keluarga mempelai pria atau suami. Setelah mempelai perempuan dan pengiringnya setiba di rumah mempelai pria, mereka akan disambut oleh seksi Pak Dupa atau penyambut untuk dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai laki-laki segera menemui menantu mereka untuk memberikan hadiah Pak Dupa berupa pakaian, perhiasan dan sebagainya sebagai tanda kebahagiaan. Biasanya beberapa kerabat dekat juga akan turut memberi hadiah cincin atau kain sutra kepada mempelai perempuan. Kemudian disusul tamu undangan dengan memberikan pasolo atau kado atau uang dalam amplop. Biasanya mempelai wanita juga akan membawa seserahan yang isinya berupa perlengkapan pribadi serta kue-kue tradisional untuk mempelai pria. Prosesi ini merupakan momen penting bagi kedua keluarga yang menyimbolkan bahwa mempelai wanita diterima dengan baik oleh keluarga mempelai pria. Di Maparola inilah mempelai kembali minta restu kepada orang tua dan kerabat yang dituakan oleh mempelai pria. Setelah acara ini selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita. Sahabat budaya, pelaksanaan tradisi Maparola merupakan tradisi perkawinan masyarakat Bugis yang telah lama dilakukan sebagai rangkaian penting dalam perkawinan, sehingga tidak lengkap rasanya sebuah perkawinan jika tidak dilaksanakan Maparola.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Khawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang. Dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daematutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Miantu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, I Tumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Alekak Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.

Sahabat budaya Maparola merupakan salah satu tradisi masyarakat adat Bugis yang merupakan kunjungan balasan dari mempelai wanita ke kediaman mempelai pria. Pada kunjungan ini, mempelai wanita biasanya akan membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan.

Sahabat Budaya Maparola, kunjungan balasan pihak perempuan ke tempat pihak laki-laki yang juga mengadakan pesta-pesta di rumah lapai pihak laki-laki. Suasana dan tradisi yang dilakukan kurang lebih sama dengan pesta di kediaman pihak perempuan. Setelah rombongan pihak perempuan tiba, disambut dan dipersilakan keluarga laki-laki untuk menikmati hidangan yang disuguhkan. Selanjutnya pengantin perempuan bersama dengan beberapa orang menghadap ke mertua untuk menyerahkan paparola yang berupa 12 lembar sarung kepada mertuanya untuk disimpan satu lembar dan yang lainnya dikembalikan pada pengantin perempuan. Mertua laki-laki kemudian menyerahkan kepada menantunya hadiah berupa cincin emas, nyiur, dan sebakul padi. Emas merupakan lambang kemegahan, padi sebagai lambang kesejahteraan, dan nyiur lambang kehidupan yang tinggi. Upacara Maparola ini selesai dengan cara acara pemberian hadiah tersebut. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk apresiasi budaya lokal kita tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa memberikan manfaat untuk Anda. Baik, berakhirnya apresiasi budaya lokal, maka yang bertugas juga saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
2: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
3: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
4: Oh no.
1: Kasih atau tidak ya? Kasih atau ya?
5: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah meng

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pro 4.

0: Sahabat budaya, candil ubi ungu sering disebut juga kolak biji salak. Ubi ungu adalah hidangan ringan tradisional Indonesia berupa bola-bola kenyal berwarna ungu alami yang disajikan bersama kuah manis kental dan siraman santan gurih. Berbeda dengan candil klasik, klasik Jawa yang umumnya terbuat dari tepung ketan murni dan gula merah. Variasi menu modern ini menggunakan ubi ungu kukus yang dihaluskan sebagai bahan dasar utamanya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di edisi siar hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2026. Saya Ruslan Harid akan kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Sobat Budaya, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kami sajikan lagu-lagu Nusantara menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat menikmati.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, terdiri.

0: Tidak semudah itu orang menikah. Tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui.
1: Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali, orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar.
2: Bukan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja, dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham, sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham, tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas, tanda kutip, status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut mepetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu. Padahal ini namanya proses mepetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu mak duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam.
1: Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M. Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar.
0: Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan, meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses ajangan-jangang atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apaknasa. Jadi apaknasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mepetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka Ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Anrombunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau aleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki.
1: Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI.
2: Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit. Untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan. Jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kaligaturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara-penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Ah sudah deh, kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya baru mepaci sudah itu nikah sudah itu langsung pesta sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini karena ada kondisi yang misalnya bercapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini, boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan.
1: Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Selamaki, tapada salama.

0: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
1: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini, dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sikapuro adalah kue basah tradisional khas suku Bugis Makassar yang terbuat dari bahan dasar utama telur, santan, dan gula pasir. Kue ini memiliki tekstur yang sangat lembut, lumer di mulut, dan sekilas menyerupai puding atau serikaya kukus dengan cita rasa manis yang legit serta gurihnya santan yang terasa dominan. Ciri khas utama Sikapuro adalah penampilan yang cantik berbentuk bunga berkelopak simetris dengan dua lapisan warna kontras hijau dan air daun panda atau suji di bagian bawah dan kuning telur di bagian atas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep. Ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ?
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru ah. Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah ah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya.
3: Iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya. Nah. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: tahu. Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Bang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Renyah kau ke dalam sungai itu, ah.
4: Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai, terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita malam hari ini bersama di acara Kelontarung. Edisi hari ini tepatnya hari Minggu atau malam Senin ya, tanggal 4 Oktober 2026. Saya Ruslan hadir menyapa Anda hingga nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 1 jam setengah kebersamaan kita di acara Kelontarung. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum Kelontarung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kelontarung.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Pak Radin.
0: Gimana kabarnya Pak Radin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Kita.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
1: Iya.
0: Oke, Pak Radin mau pilih lagu dulu apa nih lagunya?
1: Mau pilih lagunya Cincin Pasio, Amar Manongi.
0: Cincin Pasio, Amar Manongi. Di cincin banca, banca banca. Bukan itu. Bukan itu. Cincin banca, banca. Oh bukan.
1: Bukan.
0: Cincin Pasio. Oh harus versinya Amar Manongi. Tunggu dulu, cincin pasio. Oh ada di.
1: Dengar suaranya.
0: Iya, di suaranya memang khas tahu.
1: Iya, lama juga tidak berjumpa.
0: Enggak pernah ketemu lagi, Di. Ya, saya pernah undang satu kali saya undang ke sini. Oke, kita cerita tentang masalah kesehatan ini. Kalau Pak Radit sendiri sejauh ini menjaga kesehatan gimana caranya? Kalau sejauh ini enggak pernah Ji kena sakit-sakit gitu biasanya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu Ji, lalu itu.
0: Apa itu
1: flu,
0: oh flu Ji. Oh kalau masalah lutut umur segini enggak ya?
1: Atau kolesterol tapi itu Ji. Pinggang
0: sering sakit.
1: Iya selalu kalau angkat berat.
0: Oh berarti memang tulang enggak mampu lagi mengangkat beban berat.
1: Iya kalau angkat berat ya.
0: Tapi sejauh ini enggak ada Ji bilang itu jadi paling sakit-sakit ringan.
1: Tidak ada lagi kadang-kadang. Tiba itu kalau saya tidak bisa jongkok kan entah macam kesleo.
0: Oh kesleo iya.
1: Dan samping itu berbiji-biji.
0: Iya. Oke ditunggu lagunya ya. Salam-salam Aki.
1: Iya. Ada Pak Asis di Maros.
0: Terus
1: ada Nur Hikmah. Pak Umar Ibu Nusia.
0: Iya.
1: Ibu Marlina di Petra, Sri Sinta MU. Opa Ding, Opa Iis, ada Pak Sani.
0: Iya.
1: Sumi di Lukmu, Pondato di Pindrang, apa yang di Tasmu di Sope sama Indah. Terus dia ni Yasin. Langsung semuanya Mi.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon biasa. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: dari Bahar di Bulacaming, Bo.
0: Bahar di Bo.
2: Iya, Bahar. Gimana? Lagunya benar nih, Bo. Saya pilih lagu lama itu kita. Bulu Alauna Tempe.
0: Bulu Alauna Tempe.
2: Iya, Mbak. Kalau bisa diputarkan.
0: Versi Arnold Sisa, Mudi. Arnold Sisa dan Utami.
2: Iya.
0: Yang versi dulunya.
2: Apa topiknya, Mbak?
0: Topiknya tentang masalah kesehatan ini. Kalau kita, Pak Bahar, biasanya umur-umur sekian, biasanya apa nih yang paling...
2: Tidak, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak. Ke sekarang ini, Mbak.
0: Iya.
2: Masih panas, jadi kalau saya...
0: Iya.
2: Mau tidur atau minum saja air putih.
0: Oh air putih. Iya.
2: Ya air putih perbanyak Mbok. Tidak ada masalah kalau air putih di perbanyak.
0: Ya.
2: Menurut keterangan dokter di sini.
0: Berapa liter?
2: Delapan liter sehari semalam.
0: Berapa? 5? 8?
2: Iya berapa liter?
0: Oh maksudnya kita bertanya.
2: Iya, bagus kalau itu lancar di dalam tubuh. Ya, saya kira itu menurut pengalaman saya.
0: Oke, kalau perlu.
2: Salam buat Nur Hikmah di Maros. Wanda tu dipindah bersama Nur Alam. Ibu Sumit di sini di Lumu di Sedia. Ibu Nur Sedia bersama Pak Umar. Halo Pak Umar, masuki. Terus ada juga teman-teman di Agraria, Normala. Yeah. Ya, halo Normala, masuki. Ada juga teman-teman Alitara di Bonung Caming, Asar di Bone, Pak Rani Murung, Pak Mayani Tasmoli Shopping. Ada juga Pak Sayra Pekaling, Pak Sari Pampang juga. Semuanya, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Terkecuali.
0: Terima kasih. Ya,
2: lanjut juga, Ski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambo.
0: Iya, dari?
3: Dari Ahmad Yani Tasmu di Sopeng.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmu. Gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Nah, kalau Pak Ahmad Yani sendiri, di umur sekarang ini apa nih masalah kesehatannya kalau tidak ada?
3: Biasa, anu. Sakit di belakang kepala itu.
0: Oh, berarti migrain ya, migrain. Atau vertigo.
3: Mungkin.
0: Atau tekanan darah.
3: Tekanan aja saya ubahnya.
0: Apa itu?
3: Saya paruh di jahe, baru saya kasih jahe. Langsung sembuh, Mi.
0: Oh.
3: Sudah, Mi, tidur muka dulu, toh. Sembuh, yeah. Mi, itu. Sudah tidur.
0: Artinya ringan, jadi artinya gitu, bukan jadi penyakit berat, gitu.
3: Iya, bukan.
0: Iya. Itu apa resepnya itu, supaya tidak terlalu banyak keluhan di masa masa tua kan biasanya orang umur 40 itu mulai banyak keluhan, bahkan sekarang ini masih umur
3: kalau
0: 30.
3: Saya enggak terlalu banyak gula.
0: Oh, gula dihindari, tidak terlalu mengkonsumsi gula, Di.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, baru lewat ada Bahar di Bone Caming. Mm-hmm. Ada Pak Arading, Pak Arjuna.
0: Iya.
3: Ada Arpa di Selayar, ada Pak Gapur di Palopo. Ada Pak Sani, ada Pak Amsa, Ibu Marlina, Pak Asis, Pak Hendro, ada Ama Aulia, ada Ibu Rabiana, Rapucini, ada Pak Junaidi, ada Putri Selayar, ada Tantri sama Hesti, ada Upi, ada Putri Pandatu, Asri Diwoto, Aldi Hidayah, ada Bunda Sophie dan semua-semuanya nih.
0: Okay.
3: Ada Indah di Sopeng dan semua-semuanya nih, Ambo.
0: Okay,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ahmad Yani Tasmun. Assalamualaikum.
4: Marlina, Pak As, Pak Endro.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Ada Ama Aulia, ada Ibu Fabiana, Pak Puccini, ada Pak Junaidi.
0: Oke, sayang sekali suaranya tidak didengar ya. Dicoba kembali. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
5: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
5: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Kalon Tarong.
5: Kalon Tarong, Bo.
0: Kalong, Kalong Tarong.
5: Kalong.
0: Oh, Kalong, Kalong itu dari ya.
5: Kalong, Bo.
0: Oke, Kalong. Kalau Kalong dari kampungnya tadi Pak Ahmad Yani Tasmu.
5: Iya, yang pernah kan begadang. Malam pilbar keluar begadang. Cari buah-buahan yang masak.
0: Iya.
5: Kalau saya ingat dulu Bu itu kalau kali lawar toh.
0: Iya.
5: Ada. Ini itu lah buah sama buah-buah, buah-buah masak.
0: Gimana kabarnya berdua sepasang
5: merpati? Alhamdulillah. Ya.
0: Gimana kabarnya sepasang merpati?
5: Alhamdulillah saya sepasang merpati. Sama Ambo saya.
0: Iya. Kalau Pak Umar pasti tidak ada keluhannya, jadi kalau
5: ya ada dong.
0: Oh, ada juga apa biasanya?
5: Namanya manusia. Pasti ada sakitnya.
0: Oh, dia tanji sakit.
5: Iya. Paling saya itu sering sakit kepala aku, kalau tidak ada uangku.
0: Lagi cerita nanjo.
5: Pusing juga.
0: Dikompres pakai wamer di.
5: Ada. Jangan dibilang langsung hijau mata.
0: Kalau yang anu biasanya keluhan tak kita pamor enggak jadi umur-umur segini.
5: Ai banyak penyakit kusbutun dan yang botol.
0: Oh, banyak tong ini.
5: Mulai itu juga ini darah sering naik.
0: Oh.
5: Sering pusing tuh.
0: Selalu naik di lantai dua ada rata.
5: Ya?
0: Selalu naik di lantai dua ada rata.
5: Bukan lagi lantai dua, lagi tiga.
0: Itu biasanya cara kontrolnya gimana tuh Pak Umar kalau tekanan?
5: Ada memang obat kita minta dari puskesmas.
0: Oh iya.
5: Menurunkan ini tas.
0: Amlopidi mungkin di.
5: Iya, karena kita ini ya ibarat ini pegawai sudah pensiun.
0: Iya. Berapa umur sekarang Pak Umar?
5: 60 lebih.
0: Oh, lebih 60
5: deh. Hampir 70.
0: Seumuran.
5: Masih bisa berteriak di RRI Prom.
0: Berarti mau seumuran Dintayang berarti.
5: Oh iya, betul ya Dintayang.
0: Karena Dintayang kan kami 5 tahun kapan pensiun ini.
5: Oh iya bang, saya dengerin. Dindrukka juga nih.
0: Ya, Dindrukka juga.
5: Pernah saya mau datang di rumah juga sih.
0: Ya, salam-salam lagi Pak Umar.
5: Ya, pertama tadi Pak Radi.
0: Ya.
5: Pak Bahar. Bapak siapa itu Pak Hamsa, ya. Pak Saleh. Siapa lagi? Arsina, Bu Mawar. Dan pokoknya semuanya membuat apa terkecuali.
0: Oke.
5: Okay. Ambus ya, ya.
0: Amin ya
5: rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Umar ya. Sudah 4 penelpon, kita hadirkan dulu 2 lagu yang tadi di request sahabat budaya. Cincin Pasio dari Amar Manaungi bersama Bulu Alauna Tempe, Arnold Sisam dan Utami. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita?

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kita lanjut kebersamaan kita di Kelon Tarong. Kita buka telepon lagi. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslan, Kelon Tarong, Pak Saleh, Rapokali.
0: Iya, yeah. Gimana kabarnya Pak Saleh, sehat?
1: Ya Alhamdulillah, gitu-gitu saja. Yeah.
0: Lagunya apa ini kita mendengarkan?
1: Saradasi.
0: Saradasi, Iru
1: Kurnawan. Amar Manongang.
0: Tadi sudah Mi, Amar Manong.
1: Ada Ji?
0: Ada Ji. Saradasi, tapi versi lain ya, atau Saradasi Namar Manongi? Manongi mau lagi?
1: Iya.
0: Nggak bosan jauh mendengar nanti. Sudah minta diputar lagu pertama. Oh iya, yeah. Mia Palek, kalau itu mau. Oke, kalau Pak Saleh sendiri apa nih? Biasa keluhannya, oh masih yang anu ya, vertigo ya?
1: Banyak, kalau saya Pak Ruslan, banyak keluhannya.
0: Banyak keluhannya.
1: Istilahnya orang, komplikasi.
0: Oh iya.
1: Tapi dan ada gula.
0: Ada gula juga di.
1: Nah, tekanan.
0: Untuk mengimbangi semua itu bagaimana?
1: Nah itu saja mengimbangi ya. Kalau yang ada tinggi, maju ke bawahan, beli obat.
0: Oh iya, berarti.
1: Itu saja.
0: Langsung konsumsi.
1: Ada dicampur juga dengan ramuan toh. Ada kan ada bilang pakai gula umpamanya, pakai ini kalau tekanan pakai ini, ya itu saja dikit imbangi mana yang anu.
0: Ya.
1: Itu saja, tidak bisa ini anu, memang umur 71.
0: Wih, itu luar biasa di.
1: Luar biasa nih anu, apa namanya bonusnya.
0: Bonusnya dari iya. Oke, salam-salamnya Pak Saleh.
1: Ya, salam-salamnya Pak Asri di Luhut Timur, Malili.
0: Ya.
1: Nur Hikmah di Maros.
0: Iya.
1: Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros juga, Pak Umar di Pampan 2-1, Puan Dato di Pinrang, Pak Asis di Maros juga, Indah dan Baji di Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa,
0: semuanya Midi,
1: Arjuna di Baruga, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Kelon Tarong.
2: Waalaikumsalam Kelon Tarong, Mbo.
0: Iya, dari?
2: Iye, Elina di Veteran Utara.
0: Ibu Marlina di Veteran Utara. Kalau kita itu, jadi kalau hanya karena cuci darah itu, Di?
2: Iya, saya gara-gara itu, anu itu,
0: apa, Ambo, apa
2: gara-gara hipertensi dengan diabetes.
0: Oh, makanya awalnya
2: saya
0: begitu,
2: gagal
0: Di?
2: Ginjal.
0: Oh, iya. Awalnya gitu, Di? Oh.
2: Iya, awalnya itu, Ambo.
0: Diabetes
2: karena
0: sama?
2: Karena sering hipertensi.
0: Oh, hipertensi. Baik,
2: iya, tidak bisa, Di? Sering minuman yang berwarna, toh.
0: Oh.
2: Ya, itu sudah yang bikin begitu saya. Jadi,
0: berarti ini juga harus diwaspadai, Di, minuman-minuman yang terlalu...
2: Iya,
0: bersoda.
2: Itu memang, Bu.
0: Iya, berwarna.
2: Iya, dengan makanan-makanan instan setiap saji itu.
0: Oh.
2: Jadi buat yang pendengar-pendengar tuh, hati-hati dengan umur yang sekarang seperti saya ini.
0: Iya.
2: Hati-hati dengan makanan siap saji.
0: Iya.
2: Begitu, Bu.
0: Maksudnya jangan sering-sering, Di, bolehlah sekali-sekali, tapi jangan
2: boleh sekali-sekali, Bu, tapi jangan terlalu sering tuh. Kalau dapat kena maki itu begitu cuci darah tuh. Anu Ki, apa namanya, banyak sekali nih pantangan gak bisa dimakan.
0: Iya Di, karena...
2: termasuk gak boleh makan pisang, gak boleh makan kelapa semuanya. Mulai dari air kelapa sampai dagingnya kelapa gak bisa, no, Ambo.
0: Oh iya.
2: Jadi, padahal saya belum 60, Ambo, baru 55.
0: Tapi berapa tahun Mi berproses?
2: Saya anu 3 tahun lebih.
0: 3 tahun di Masya Allah, luar biasa perjuangan.
2: Lama memang. Iya, ini lagi baru anu ini. Kalau insya Allah doanya

0: Bali yang Bo.
1: Bali di iya.
0: Iya. Oke. Okay. Siapa-siapa lah Bo?
1: Iya, silakan.
0: Iya, buat Pak Asis, buat Opa Din, Uli Apa, Pak Radin, Bapak Amayani Tasmon, Pak Umar dan Ibu Nursia, Indah Dimbaji dan semuanya Mbo. Pemaya Pro 4. Buat Ambo, lanjut tugas, jaga kesehatan Ambo.
1: Iya, insya Allah.
0: Dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Marlina di Veteran Utara. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kelon Tarong.
2: Kelon Tarong Ambo.
1: Wih, luar biasa. Dari Pampang, Pasang Marpati. Bingung mak bilang apa, mau tanya Kang ini. Sehat-sehat aja, Ki.
2: Alhamdulillah,
1: Bu. Sama juga, Bu. Sama juga penyakitnya Pak Umar ini.
2: Ya.
1: Sama juga sakitnya Umar, Pak Umar. Sakit kepalanya kalau tidak ada mau merana.
2: Iya, sama juga. Kepala kalau sering pusing.
1: Pusing kalau tidak ada mau merana.
2: Memikirkan Rusia.
1: Ya, jangan dipikir.
2: Iya. Sama, tidak ada rupiah.
1: Iya. Kalau kita apa tipsnya nih Bu Nursia?
2: Ya.
1: Apa tipsnya itu supaya tidak terlalu banyak keluhan penyakit kalau umur-umur tua?
2: Ya, minum obat.
1: Apa? Minum obat, Bu?
2: Minum obat.
1: Oh, jadi sekarang ini rutin ki konsumsi obat juga, obat dari dokter.
2: Ya.
1: Apa tuh sih biasanya kita konsumsi obatnya?
2: Sakit. Ya, kalau
1: kolesterol
2: ya, tidak bisa mencegahan obatnya.
1: Heeh.
2: Enggak apa-apa juga sebut merek.
1: Enggak, maksudnya sakitnya apa? Sakit apa? Kolesterol kah, gula kah?
2: Oh, bukan.
1: Apa tuh? Sakit kepala?
2: Biasa juga. Kolesterol ada biasa.
1: Iya.
2: Biasa ke tensi, kadang naik 130, per 80. Biasa juga. Pernah juga naik, Bo. 150.
1: Oh, berarti sama sih Pak Umar sering sakit-sakit. Naik iya. Tensinya juga, Di?
2: Kolesterol juga, ya. Pernah dulu tensi.
1: Tapi kan rutin gitu. 120.
2: Iya.
1: Oke, okay. Makasih. Salam-salam, Ki.
2: Salam-salam ini.
1: Iya.
2: Pertama ada Ibu Lina, sehat selalu, Ki.
1: Iya.
2: Makasih Bapak Anta. Ada Ibu Arsuna, ada Ibu Lina, Ibu Sri Sinta. Ada juga Pak Asif. Ada Pak Rani, ada Pak Bahari Kami, ada Pak Ahmayani Tasnya, ada Pondate Bersama Nur Alamnya, ada Nur Limaros.
1: Terakhir.
2: Ada Pak Hamsa, sehat selalu ke Pak Hamsa.
1: Nggak pernah masuk Pak Hamsa, Di?
2: Iya.
1: Nggak pernah dengar lagi Pak Hamsa masuk ini. Mudah-mudahan.
2: Siapa?
1: Pak Hamsa.
2: Ari ini masuk kemarin.
1: Oh, ada gimana masuk?
2: Iya. Pernah masuk rumah sakit, Bo.
1: Oh, kurang.
2: Iya. Kurang sehat juga dokternya.
1: Iya.
2: Cuma bilang bilang sehat. Ada yang miskol, hasilnya diwati, diberode.
1: Terakhir
2: untuk Putri Selayar dan Junaidi di Baru.
1: Nuralam.
2: Dan semuanya tampak terkejut. Rambo. Selalu Bu ya.
1: Amin.
2: Pamit Rambo.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Dari
3: Uli Ape di Sinjai.
1: Oke, Uli Ape di Sinjai. Oke. Ikutan mungkin lagunya, Di. Kalau kita biasanya apa nih?
3: Iya, Mbok.
1: Kalau yang menjadi keluhan kesehatan biasanya apa kalau kita

0: Iya, keluarnya ini anu Bu, lagi apa ini lagi kena gula.
1: Oh, gula sih.
0: Diabetes.
1: Jadi enggak terlalu makan nasi.
0: Iya.
1: Enggak terlalu makan nasi berarti, Dik?
0: Iya, tidak dibatasi, Bu.
1: Dibatasi. Itu, Dik, gula juga sekarang banyak tong ini, Dik, orang kena.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Apa jadi biasa nunya obat-obat tradisional kita konsumsi atau ada tips-tipsnya?
0: Oh iya ada, awalnya itu apa yang kayak ini yang di urat-urat apa itu dari pohon yang dimasak baru diminum, Ambo.
1: Oh iya. Akar-akaran begitu dia, akar-akar
0: tumbuhan. Iya betul. Iya. Alhamdulillah gula turun, Ambo.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Iya paling salam-salam lagi.
0: Iya salam buat Ibu Marlina. Tadi ada Angga Prasetya, ada Sinta di MU, ada Papa Is, ada Asar di Bone, ada dari luar, ada Ban Renol, ada Putri, Ati Pangke, Boge, Riko, Samsia Baco, ada Nunu Nur, Nurmina M Nur, Ahmad Yani Tasun, Rostiani Asir. Naila M. Nur, Megawati, Samsia Maisar, ada Yan Hendrawang, Maimuna Ganing, ada Nasrani Amsir,
1: ya,
0: Sari Puding, Wahid Wartawati, Romario, Arjuna, Dimas, Ban Renol, Pak Hamsa, dan Opais, dan semua-semuanya lagi monitor, Ambo.
1: Oke, terima kasih.
0: Buat Ambo, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, banyak sekali yang disapa-sapa. Satu RT. Baik Sobat Budaya, kayaknya kita harus nanti kembali ke aturan sabaran yang awalnya ya, 5 orang. Karena lama duduk kalau tidak dibatasi. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini, Amar Manawi Saradasi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Baik Sobat Budaya, sudah 18 menit berlalu dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kita buka telepon lagi, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Dari siapa?
1: Dari Ibu Andi Mawarnia.
0: Ibu Andi Mawarnia di Petra, di Bungsi. Iya. Gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Kalau lagunya, Ibu pilih lagu apa ini?
1: Nusa Gakama, Iwan Tompo.
0: Nusa Gakama, iya. Kalau sekarang kondisi gimana?
1: Ya,
0: kondisi
1: gimana ya? Mau dibilang sehat juga enggak.
0: Tapi yang
1: saya sudah lama terkena saraf terjepit.
0: Wah, butuh kesabaran juga nih saraf terjepit. Karena terapi.
1: Kalau datang sakit nyambok minta ampun.
0: Sama dengan istri saya. Aduh, terapinya tak seharian kalau pergi terapi.
1: Sarap iya, terjepit. Saya terapi tapi saya padu juga dengan tradisional di toto toh.
0: Iya, yeah. Berarti pernah juga masuk di terowongan itu dia, yang dikasih masuk terowongan baru di infrared begitu.
1: Ya itu waktu belum ketahuan, saya kan selalu sakit, akhirnya dikirim ke dokter saraf.
0: Iya.
1: Dari dokter saraf saya di itu untuk MRI.
0: Iya, MRI.
1: Nah, dari hasil MRI itu ketahuan kalau saya kena saraf terjepit yang istilahnya ada L3, L5, L berapa, saya dapat L3 sama L5. Jadi tulang belakang itu agak melengkung.
0: Berarti pernah kejatuh di waktu pernah mungkin jatuh ya? Duduk. Ada riwayat?
1: Tidak.
0: Oh, enggak pernah juga.
1: Apa terlalu mungkin? Kan orang bilang berolahraga, tapi saya mungkin terlalu banyak.
0: Oh.
1: Karena kan dulu waktu dulu tahun 80-an saya kan pernah jadi instruktur senam.
0: Oh, iya.
1: Baru lebih banyak sambil senam lantai.
0: Ya.
1: Jadi yang terlipat-lipat waktu itu kan masih ya umur masih muda lah. Jadi semangat masih kuat. Baru selesai itu saya memang orangnya suka apa kasih pindah-pindah barang-barang lemari di sorong sana sorong sini. Nggak pernah panggil orang, jadi mungkin pernah terbalik atau apa. Kalau jatuh memang pernah dua kali jatuh dari tangga.
0: Iya itulah biasa penyebabnya.
1: Ya sampai itu mungkin penyebabnya. Saya 2016 kalau saya nggak salah saya mulai kena itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sekarang.
0: Oh belum ada.
1: Jadi
0: anu di perubahan.
1: Ada sih perubahan pas, tapi kalau kerja berat lagi yang botoh.
0: Datang lagi di.
1: Kambuh lagi.
0: Yeah,
1: jadi apa orang kasih saran itu obat-obatan? Ya saya minum dari terapi juga tetap. Begitu, tapi namanya katanya sakit begitu ya sembuh kambuh.
0: Iya, butuh proses memang kesabaran. Salam-salam.
1: Iya,
0: salam-salam.
1: Iya, salam sama Ibu Nurlina yang pertama ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kekuatan, amin, keikhlasan dalam menjalani hidup.
0: Iya.
1: Terus Ibu Nursia ya.
0: Iya, Nursia.
1: Yang di Pampang Pak Umar, Ibu Nursia dengan Pak Umar. Ibu Harsina, Ibu Nelly, Ibu Nursinta, Ibu Indah di Sopeng, Pak Asis, Pak Radit, Pak Hamsa, Pak Arjuna dengan Desaro dan semua-semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Kelontarong.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, dari siapa?
2: Dari Pak Udin.
0: Pak Udin di Maros, di?
2: Maros.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat?
2: Ya, sehat.
0: Oke. Lagunya apa ini kita mau dengarkan?
2: Repa Kaca Repa Pener
0: di IC Mayang. Kemain jauh anu, Bu Nurbaya?
2: Ya.
0: Kemain jauh Ibu Nurbaya?
2: Tidur
0: tuh. Oh tidur kembali pakai HP-nya benar pak.
2: HP kita pergi.
0: Iya. Oke Pak Le, kalau kita apa nih biasa sering kita keluhkan di usia sekarang ini?
2: Kalau saya kanku gula.
0: Oh gula juga di. Oh.
2: Ya, tapi saya tidak minum obat dokter.
0: Iya. Jadi?
2: Saya minum temulawak, jahe, kunyit.
0: Iya. Pokoknya ala-ala yang tradisional di. Yeah. Bagusnya juga itu sih kalau begitu, karena tidak ada efek sampingnya.
2: Ya, yeah, tapi normal. Tapi gula, saya tidak makan gula.
0: Oh, nasi kurangi.
2: Minum gula, no, betasol.
0: Oh, betasol, iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Kalau yang...
2: kalau malam, minum ini, daun gersen.
0: Kalau pengganti karbohidratnya apa nih? Gula? Maksudnya yeah. Pengganti... karbonnya apa?
2: Nasi, makan nasi
0: saja. Oh, makan nasi saja.
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, iya. Pokoknya yang penting dikontrol, di jangan terlalu banyak.
2: Ya, cuma gulanya saya kontrol.
0: Oh, gula saja. Kalau nasi enggak jadi?
2: Enggak jadi. Kalau nasi ya semua orang kena gula, makan nasi.
0: Enggak bisa makan kalau bukan nasi.
2: Iya.
0: Iya, balik. Salam-salam, Ki.
2: Ya, semua-semuanya, nih.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi, Pak Udin ya, di Maros. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Kelon Tarung dari
3: Pak Asis di Maros.
0: Ya, silakan Pak Asis. Kalau kita sendiri apa nih sering menjadi keluhan tak di umur
3: sekarang? Kalau saya sakit pinggang.
0: Oh, pinggang nih. Sudah suka kerja berat juga dulu waktu masa kecil atau remaja? Enggak sih?
3: Iya.
0: Kerja yang berat?
3: Ini baru-baru.
0: Oh.
3: Kalau lama duduk sering sakit.
0: Iya.
3: Tapi tidak pernah minum obat dokter.
0: Oh, tetap obat-obatan, di obat-obat tradisional gitu, di
3: cuma di dioles itu yang krim itu.
0: Oh, yang anu, di yang balsam-balsam gitu.
3: Bukan yang seperti odol itu.
0: Iya,
3: istilahnya. Enggak usah disebut mereknya.
0: Iya. Oh, gitu, di.
3: Yang dijual di apotek.
0: Iya. Maksudnya obat dari luar, Ji, bukan dari dalam yang
3: iya,
0: diminum.
3: Iya, dari luar. Saya takut minum obat sembar nanti ada efek sampingnya.
0: Iya. Atau efek ke dalam atau keluar, di. Kenapa harus efeknya ke samping?
3: Nah, juga kalau sering banyak minum obat.
0: Oh, iya, di. Biasa lari ke...
3: muncul lagi penyakit sembar.
0: Iya.
3: Saya ikut lagunya itu tadi, Bu Mawar.
0: Apalagi tadi lagunya Bu Mawar itu? Iwan Tompo, apa judulnya?
3: Iwan Tompo, Musaga Kama.
0: Oh, Musaga Kama, itu yang baru mau kutanya.
3: Jadi kita udah perhatikan tadi lagunya.
0: Iya, aku lupa judulnya, tapi ku ingat ki penyanyinya. Musaga Kama.
3: Ini apa judul persiang?
0: Iya, silakan.
3: Pertama ada ya Ibu Mawar di Musidi. Terima kasih, Panta. Terus ada Bu Lina di Petrang Utara. Para di Dewan Timurung, Pak Hamsa di Kampan 2, Pak Umar dan Bu Nursi di Kampan 1, Pak Sani Sukamaju, yang Angga Persetia di Limbung. Terima kasih, Pak Selang.
0: Iya.
3: Lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi lewat telepon biasa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Gimana aja saran nih penelpon biasa nih? Kita coba lagi ya, terima penelpon lagi di 0811 400 9250. Kasih kesempatan dulu yang lewat telepon biasa ya. Oke, tidak ada yang bergabung. Ini juga lagunya Musaga Kama, belum ketemu juga ini. Musaga Kama. Oke, rupanya ada yang bergabung nih. Assalamualaikum. Halo.
4: Hamzah monitor.
0: Ya, monitor Pak Ketua.
4: Iya, selalu ya monitor.
0: Iya.
4: Jarang masuk.
0: Katanya baru-baru keluar dari rumah sakit juga ya? Hah?
4: Putus-putus.
0: Iya, gimana suaranya? Sudah bagus?
4: Halo.
0: Ya, halo. Halo.
4: Putus-putus, Kifan Slash.
0: Iya, salam-salam bagi Pak.
4: Halo.
0: Halo. Terdengar jelas di sini.
4: Iya. Jadi penyakit yang saya baru-baru saya ini sudah dioperasi ya.
0: Oh, apa
4: operasi
0: itu?
4: Operasi untuk aneh. yang aneh sebuntunya. Oh, karena tidak ada gejala-gejala, hanya sakit perut.
0: Iya. Iya. Sama dulu aneh ini.
4: Itu, cuma itu saja. Tapi memang umur sudah ya di atasnya lagi Pak Saleh. Saya kepala baru 18.
0: Iya.
4: 18 tahun.
0: Nah mulai kena.
4: Terbalik.
0: Terbalik.
4: Iya, ya, jadi itulah penyakit yang baru saya tahu. Pernah juga jantung 10 tahun yang lalu, tapi itulah penyakit tua, sudah tidak pernah lagi datang. Tekanan darah itu pernah, tapi sekali-sekali. Ya coba kita minum ramuan-ramuan, camba-camba si Bokoi.
0: Wih, itu obat sekali.
4: Manirang-manirang, iya. Itu aslinya itu.
0: Iya. Oke, Pak. Salam-salam, Ki.
4: Oh iya, pertama yang baru lewat tadi, Pak Asis di Baros. Mm. Pak Ruslan, bukan. Siapa? Jo, lupa-lupa aja, seperti Gobinjo. Pak Saleh. Ibu Nursia. Uli Ape di Sinjai. Pak Asis, kemudian Opa Is, Opa Ding, Ibu Lurlina di Petra Utara, siapa lagi nih? Jangan lupa-lupa nih. Yang itu di yang ada nunya itu.
0: Yap.
4: Wandatu.
0: Oh, Wandatu di Pintang.
4: Pak Radi di Marol, di Baltimore, Pak Sali. Dan maaf ya sebut-sebut kami, saya tidak bisa sebut satu persatu karena lupa-lupa. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagunya Nusa Gak Kama dari Iwan Tompok.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

0: Baik sahabat budaya, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan ya. Jadi yang masih belum bergabung silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Kelontarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kelontarong.
1: Kelontarong, Mbok.
0: Iya, pilih lagu
1: dulu. Bagaimana, Mbok? Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Iya. Pilih lagu dulu, lagunya apa ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke. Kalau kita sendiri gimana nih? Tetap sehat dan bugar.
1: Sehat, Mbok.
0: Dan bugar ya.
1: Insyaallah.
0: Versinya ini yang mana, laki-laki atau perempuan?
1: Jangan laki-laki ya.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Tidak ada jika kalau
1: yeah.
0: Kalau kita tidak ada jika keluhan, sehat terus.
1: Atau walaupun masih ada, Mbok. Hmm? Insyaallah sehat terus.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, saya kita sahkan.
0: Salam-salamnya.
1: Semuanya saja, Mbok.
0: Iya.
1: Maaf ya kalau saya sebut nama. Salam sehat saja segala warga, bahagia keseluruhan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Apalagi sahabatku, mudah-mudahan sehat selalu dunia akhirat.
0: Amin.
1: Iya, ambok pinggangnya.
0: Iya.
1: Sehat ke segala warga, mau bahagia ke selalu segala warga.
0: Iya, kasih doanya.
1: Iya. Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung kami nantikan di 0811 400 9250. Oke, selanjutnya telepon biasa berdering, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: dari Nurdi.
2: Yeay.
0: Wah, baru tadi saya bilang gak pernah lagi. Nggak pernah lagi dengar suaranya, alhamdulillah bisa tembus. Lagunya dulu, Nur, lagu apa nih kita mendengarkan?
2: Lagunya apa coba
0: apa coba?
2: Mutiara
0: Louis Makassar.
2: Mutiara Kota Daim, Memori Kota Daim.
0: Oh, Memori Kota Daim, bukan Mutiara Bugis Makassar.
2: Iya.
0: Memori Kota Daeng di Anca.
2: Iya.
0: Oke. Oke, kalau kita sendiri anda ada jadi sehat nih. Sehat minta?
2: Kan iya, sehat.
0: Sudah mi sakit dulu tapi alhamdulillah bisa sembuh. Sudah
2: sakit tapi anu sensitif saya. Ibu.
0: Sakit apa?
2: Pepaya, air putih.
0: Oh, air pepaya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Sama-sama. Ya Anda. Dengan siapa Umar, Haji Saleh, Haji Saleh Sapanta, Pak Bahar, Haji Tarab, Ansar, di alamat yang sama, Ahmad dan Tasun, Turbina Nur, Bunda di alamat yang sama, Raya Narai, sama Irwan selamat bersama. Dan semua Mbok.
0: Ye.
2: Sahabat budaya yang tanpa terkecuali buat Mbok. Lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kisah keluarga Mbok.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih dari Nur di Maros ya. Baik sahabat budaya, karena sangat terbatas waktu ini, kayaknya kita harus tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Kelontarong karena masih ada dua lagu yang harus kami putarkan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, baik lewat telepon biasa ataupun lewat WA ya. Kita tutup dengan lagu dari Fajar Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.

0: 100%
1: kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4, Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sari bata malabiriku di mana saja berada, seperti biasa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an bersama Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah dengan surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Bajimi Saribata Malabirgo, di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya seperti biasa kami akan hadirkan di pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti acara Nuansa Fajar. Hari ini bicara tentang hadis 6 penciptaan dan takdir bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham.

وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد أما بعد الحمد لله kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah. Baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi. Bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya. Halal dan haram dan bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya. Tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat? Yang halal itu jelas kata Rasul. Yang haram juga jelas. Tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, "Laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram." Bukanlah orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram, karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal, apa dalilnya menipu, apa dalilnya mencuri, apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya. Walaupun kita tidak tahu dalilnya,
ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh. Syekhul Azhar pernah ditanya. Seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah kalau kita. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sang bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya. Bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa Sang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Syanse mengatakan tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini, tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa Sang Syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa Sang Syekh memerintahkan untuk meninggalkan? Ya kan? Dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung. Yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut memberikan fatwa. Nah, mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka atau nauzubillah berada di haram atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Lebih baik
menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mohon maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada bermakna fisik, ada bermakna spiritual. Kalau al-qalbu secara fisik artinya jantung. Berarti kita bisa artikan, kalau tubuh kita jantungnya baik, maka insya Allah tubuh kita sehat. Tapi kalau jantung kita lemah, ya kan, memungkinkan kita serangan jantung dan mendapatkan penyakit yang lain. Mungkin pendengar RRI yang dokter jauh lebih tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada namanya kalbu yang bersifat spiritual. Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya, al-kibtu, hati ayam di situ, misal kibtu. Ya, ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada organ dari jantung. Kita ketahui, ya, al-qalbu jantung itu memproduksi, mengedarkan, ya, banyaklah dengan darah, ya, banyak kaitannya dengan darah. Jadi jantung ini bisa dikatakan harusnya terpenuhi dengan darah, ya, dari produksinya, menyalurkan dan sekembali lagi jantung itu beredar terus. Ini pusat peredaran darah, ya, kurang lebih ini jantung, dibantu dengan organ yang lain. Jadi harusnya jantung itu, ya, darah, diselimuti dan diliputi oleh darah. Tapi apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara, tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk, itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu nilai-nilai spiritual. Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jangkit ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4.
1: Kabaratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Bepa Putih, suku Makassar menyebutnya sero-sero. Dalam kue kering adalah kue kering tradisional khas suku Makassar Bugis, Sulawesi Selatan, yang secara harfiah berarti kue putih. Hidangan ini terbuat dari bahan dasar putih telur, tepung beras atau tepung ketan, dan kelapa sangrai, yang setelah dimasak kemudian dilapisi dengan lumatan atau taburan gula putih halus hingga warnanya menjadi putih bersih. Kue ini memiliki tekstur yang sangat unik, renyah di luar namun terasa lumer di mulut saat digigit, serta memiliki cita rasa manis yang dominan berpadu gurih.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Informasi kami hadirkan dari rri.co.id. Dan informasinya mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program Kors Kadet Republik Indonesia KKRI yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar Tengah bersama Kementerian Pertahanan. Program ini menyasar siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat sebagai kegiatan ekstrakurikuler. KKRI diarahkan untuk memperkuat karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pelajar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin. Ia mengatakan program tersebut memiliki manfaat dalam membentuk jiwa kepemimpinan siswa. Menurutnya, KKRI juga memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada peserta. Lebih jauh, ia menyebut siswa yang berminat dapat mengikuti KKRI sesuai dengan potensi dan ketertarikannya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya dari rri.co.id. Polsek Manggala Polrestabes Makassar menggelar cipta operasi mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtikmas. Malam akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026 malam hari, Wakapolsek Manggala AKP H. Abdul Rahman yang memimpin langsung operasi pemeliharaan keamanan di wilayah Kecamatan Manggala terlebih dahulu menggelar apel persiapan di halaman Mapolsek Manggala. Operasi Polsek Manggala melibatkan personel Polsek Manggala serta personel Bank Kompol, FKPM, dan Merpati Kecamatan Manggala. Usai apel, personel langsung bergerak melaksanakan patroli dan razia kendaraan roda 2 di kawasan Jalan Antang Raya, tepatnya di sekitar gerbang Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam operasi tersebut, petugas menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai standar, kelengkapan dokumen kendaraan serta mengantisipasi kepemilikan senjata tajam dan peredaran minuman keras. Hasilnya sebanyak 20 unit sepeda motor diamankan ke Polsek Manggala,

0: batukmu kok aneh ya?
1: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
0: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
1: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
0: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Cegah polusi untuk udara bersih.

aku iseng aja. Temen ngasilin gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.

Baik, kita ke informasi berikutnya masih dari rri.co.id. Sektor konstruksi, perdagangan, serta pertanian dan perikanan menjadi sejumlah sektor yang masih dominan menopang perekonomian Sulawesi Selatan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Mukhlasin mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang pada 2026 tercatat mencapai 5,59%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Menurutnya, selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan potensi ekonomi Sulsel masih cukup kuat dengan dukungan berbagai sektor strategis yang berkembang di daerah. Ini ada sektor konstruksi, ada sektor juga pertanian, perikanan, dan sebagainya. Nah, kita melalui perkembangan ekonomi daerah berharap ada rumput laut, ada kakao, ada mungkin nanti juga produk-produk yang lainnya. Itulah yang dikatakan Muhammad Mukhlasin tepatnya Sabtu 3 Oktober 2026. Ia menilai pengembangan komoditas unggulan daerah perlu terus dilakukan agar tidak hanya menjadi produk mentah tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kita ke informasi berikutnya sahabat budaya pagi hari ini dari Warta Pagi RRI Makassar yang hari ini akan kita bahas juga di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kali ini sahabat budaya informasinya mengenai

Kita ke informasinya mengenai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan program Korps Kadet Republik Indonesia KKRI yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyasar para siswa pada jenjang pendidikan menengah SMA, SMK, MA atau sederajat. Program KKRI telah diluncurkan oleh Kemendikdasmen yang bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan turut hadir dalam launching program tersebut, ia menyebutkan program kadet atau KKRI ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan leadership anak-anak. Selain tentunya ada peluang yang lebih besar ketika ke depan mereka ini masuk misalnya, masuk ke TNI karena mereka akan mendapatkan bahan ajar terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Itulah beberapa informasi dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Untuk sahabat budaya, di mana saja berada yang ingin membaca berita kami, silahkan langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Budaya tari Tuduto Muanehe tumbuh dalam tradisi masyarakat Mandar Sulawesi Barat sebagai tari tradisional yang menggambarkan kehidupan dan karakter masyarakat setempat. Gerakan tari diwariskan antar generasi dan dipertunjukkan dalam kegiatan budaya. Tarian ini menjadi salah satu bentuk seni yang menjaga identitas budaya Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Berjumpa Ki di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Bagaimana kabar tak semua? Mudah-mudahan baik-baik Ki, baji-baji Ki. Dan hari ini hari Senin di pastinya tanggal 5 Oktober 2026 adalah hari ulang tahun TNI yang ke-81. Semoga dengan hari ulang tahun TNI ini semua masyarakat terlindungi, harapan kita semua negara semakin aman dan negara semakin makmur begitu. Hari ini pula saya akan bersama sahabat budaya hingga nanti jam 9 di waktu Indonesia Tengah. Yang pasti juga hari ini sahabat budaya saya akan menghadirkan informasi sama seperti informasi yang disampaikan di Pro 1 RRI Makassar dan tentunya juga informasinya dari budaya kita atau papasang kita. Hari ini saya menyapa dulu untuk sahabat budaya mungkin yang mau pergi kerja, hati-hati di jalan, perhatikan pula rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa yang hari ini belum sarapan pagi, sarapan pagi Ki. Jam berapa Mi sekarang nih Nenek? Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Atau jam 7 lewat jam 7 pukul 7 lebih 10 Mi Nenek. 10 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa bawa surat-surat kendaraan sahabat budaya, perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, jangan menggunakan handphone saat berkendara. Bila perlu menepilah sahabat budaya supaya tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan kita ke informasinya sahabat budaya pagi hari ini, nanti saya menyapa dulu untuk Ibu Dewi Dita Karlar. Selamat pagi Ibu Dewi, monitor Pro 4 katanya. Pak Radin juga pagi Dentekne Bari Basa. Iya, terima kasih Pak Radin. Ibu Sri Sinta semangat pagi katanya monitor. Sehat semua sekeluarga katanya. Pak Marzuki Yusuf, waalaikumsalam Pak, terima kasih monitor pagi hari ini. Semoga sebentar bisa bergabung ya Pak ya. Oke deh, kita dengarkan dulu kelong. Sahabat budaya, ada kelong berikut ini. Nanti saya akan kembali dengan topik yang akan kita bahas sesaat lagi.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Baik, Sobat Budaya, pagi hari ini kita akan bicara tentang papasan masyarakat Bugis terkait dengan kepemimpinan, atau paling tidak bicara tentang kepemimpinan itu ada program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar yang akan menyasar para anak sekolah yang ada di Kota Makassar. Ini mereka ingin mengadakan atau mengeluarkan program Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyasar para siswa pada jenjang pendidikan menengah, ada SMA, SMK, MA dan atau sederajat begitu. Nah, program KKRI sendiri telah di-launching oleh Kemendikdasmen yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan bahwa turut hadir dalam launching program tersebut. Ia menyebutkan bahwa program kadet ini atau KKR ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan leadership anak-anak gitu ya. Dan kita sangkutkan dengan papasang orang tua dulu di masyarakat Bugis, Sahabat Budaya, yang mengajak kita, orang tua dulu itu mengajak masyarakat atau kita yang penerusnya ini untuk punya sifat kejujuran dalam memimpin, geteng, keteguhan, juga ada tonggeng, perkataan yang benar, dan ini juga saling apa ya, saling memanusiakan manusia. Itulah, Sahabat Budaya, pesan dari atau papasang untuk generasi muda terkait dengan kepemimpinan. Ya, mungkin kalau bicara tentang kepemimpinan, masyarakat dulu juga punya pesan kepada kita, aja mulai al bireng narko de museng mapakal lebih tahu, jangan mengambil kemuliaan jika tidak mampu memuliakan orang lain. Pemimpin itu harus menghargai dan mengayomi masyarakat. Yang berikutnya adalah punya sikap kejujuran, keteguhan dan perkataan yang benar. Ini adalah bekal seseorang memimpin atau seorang pemimpin begitu. Untuk generasi bangsa pastinya perlu membangun kepemimpinan berdasarkan integritas. Kita coba terima telepon. Sudah ada telepon ya, Sahabat Budaya. Ada penelpon 0811-400-9250. Oke, Pak Marsuki Yusuf, assalamualaikum ya. Belum ya, angkat teleponnya, ada warna hijau. Oke deh, assalamualaikum. Bari bahasa
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di pagi atau alhamdulillah.
1: Senang sekali saya lagi yang pertama.
0: Alhamdulillah, bukan Jono. Jadi, sengaja Jono. Nah, sengaja itu Jono aja. Tanya mah. Iya, iya.
1: Diaturlah. Kebetulan saya yang kayak apa itu, bujur. Mm-hmm. Ya, oke, kita langsung saja dalam topik.
0: Ya, oke.
1: Tadi kepemimpinan. Mm-hmm. Persoalan tadi kan kepemimpinan menanti kepada anak-anak kita, tidak salah saya dengar.
0: Iya, betul.
1: Kan begitu. Ya. Jadi memang ada pesan bahwa ketika itu berkumpul lebih dari satu orang, mm-hmm, maka tunjuklah seorang pemimpin.
0: Yeah.
1: Itu ada pesan tadinya. Jadi kepentingan ini perlu karena namanya ada kaderisasi. Kita ini yang tua-tua nanti tentu akan ada peradilan kepemimpinan kepada anak-anak kita. Sehingga perlu mereka itu dibekali dari suatu apa namanya kemampuan untuk memimpin. Itu yang penting. Jadi tadi dikatakan bahwa kepemimpinan itu bukan berarti bahwa seorang pemimpin itu harus ditakuti. Iya. Tapi artinya apa, dihormati, disegani. Situlah terjadi interaksi antara yang dipimpin dengan memimpin. Kalau kita mengacu kepada instansi-instansi, mm-hmm, itu namanya ada mulai berjenjang kepemimpinan itu, mm-hmm, iya, ada dasar-dasar kepemimpinan, mm-hmm, kemudian kepemimpinan tingkat menengah, mm-hmm, sampai kepada ada namanya kepemimpinan reguler sampai kepada yang hanas, mm-hmm, itu berjenjang itu. Mm-hmm. Jadi betul juga bahwa generasi kita perlu dibekali kepemimpinan. Mm-hmm. Bagaimana sosok kepemimpinan dudukkan dalam sosial kelompok, mm-hmm, karena dialah yang memimpin kita. Yeah. Terjadi komunikasi yang bagus, saling menghargai, pemimpin harus mencintai apa yang dipimpin.
0: Pak Marzuki, mohon maaf, volume radionya mungkin bisa dikecilkan sedikit Pak, agak berdengung di telinga saya begitu.
1: Iya, kalau begitu saya mengambil jarak saja.
0: Iya, boleh mengambil jarak Pak. Tapi kan kalau bicara tentang sekolah Pak, kita kan sudah punya ekstrakurikuler di sekolah. Ada pramuka, ada OSIS, ada juga yang namanya apa ya, kepemimpinan ya. Ya seperti
1: disitulah,
0: itulah.
1: Disitulah mereka dilatih. Iya, karena di pramuka itu ada kepala regunya.
0: Betul.
1: Di sekolah, ya di sekolah ada ketua kelasnya.
0: Betul.
1: Kalau dia bekerja dalam kelompok, ditunjuk satu yang memimpin dia.
0: Apakah itu seperti kurang menurut Pak Marzuki sendiri dalam kepemimpinan itu di sekolah? Dan ini adalah ekstrakurikuler juga.
1: Itulah tadi saya katakan. Dia kan berjenjang. Ya, ya anak-anak itu dilatih bagaimana cara memimpin. Iya. Tadi dikatakan kalau di sekolah ada kan ketua kelas. Dia kan pimpinan, ada ketua OSIS, ada ketua pramuka mulai dari kursus depan, dari awal sampai berjenjang ke atas. Mereka ini kan berjenjang. Ya, jadi mulai dari dasar kepadanya dibekali kepimpinan-kepimpinan yang dibutuhkan. Tapi satu hal yang perlu dalam kepimpinan adalah yang paling prinsip adalah dia harus menjadi teladan di tengah apa yang dipimpin dan menjadi contoh.
0: Nah ini kembali. Pak Marzuki, kan ekskul itu kan pilihan ya untuk anak-anak mau ikut atau tidak. Menurut Pak Marzuki apakah ini harus diwajibkan untuk semua siswa atau bagaimana ini menurut Pak?
1: Kalau dia masuk dalam suatu ekstrakurikuler itu perlu.
0: Perlu. Iya. Dan itu wajib diikuti semua kan, biasa ada siswa tuh malas mengikuti ya kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Nah ini wajib atau tidak
1: tadi
0: menurut kita?
1: Bagaimana cara kita bisa mempengaruhi supaya dia bisa memimpin? Karena itu anak-anak memang kentara juga itu. Ini anak mempunyai bakat kepemimpinan.
0: Pak agak jauh lagi Pak. Terlalu dekat, Oke, silakan.
1: Jadi dari kecil itu bisa kita melihat seseorang ini anak mempunyai bakat kepemimpinan. Sekarang kalau mereka yang mempunyai bakat tidak dibekali, kan nanti salah arah dia. Jadi mulai juga di rumah juga itu kepemimpinan harus ada. Yang dua memimpin adik-adiknya. Jadi ketika dia bermain, selalu ada kelompok-kelompok. Karena tadi pesan saya bahwa apabila engkau berkumpul lebih dari satu orang, maka tunjukkan kepada seorang pemimpin supaya arah dan tujuan suatu kebutuhan kita bisa tercapai. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Marzuki.
1: Kita menambahkan. Ya, mohon maaf kalau ada yang cocok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marzuki Yusuf di Telkomas sudah bergabung pagi hari ini. Masih bicara tentang di sekolah itu diadakan ekskul yang menjadi salah satu pemerintah kita, SMA, SMK, MA dan sederajatnya itu diwajibkan atau maksud saya diadakan ekskul untuk para siswa. Jadi ini adalah salah satu program untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau di masyarakat Bugis itu sudah ada dulu, dari dulu sahabat budaya, dia sudah punya sifat yang lempu, geteng dan tongeng. Di sini seorang pemimpin itu benar-benar harus berdasarkan integritas seperti punya kejujuran, punya keteguhan dan bicara yang sesungguhnya atau bicara yang benar begitu, perkataan yang benar ya. Oke, ada penelpon berikutnya kita coba terima dulu, belum ada? Belum. Ada. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Almit di ujung tanah.
0: Pak Almit di ujung tanah. Silakan Pak Almit. Ya.
2: Iya, menarik sekali apa yang dibahas ini hari ya. Tentang anak sekolah ya,
0: ya anak
2: yang
0: sekolah.
2: Program yang akan diberlakukan itu.
0: Iya.
2: Nah, saya sangat sepakat dengan apa yang diberlakukan. Namun yang sayangnya kadang-kadang program itu jalan di tempat. Ya ini, seperti yang lalu-lalu baru, yang pernah ada kan ini kan program terus berganti.
0: Program dari apa Pak yang lalu? Mohon maaf, program apa yang lalu yang Bapak tahu? Contohnya.
2: Ini program dulu ini ada program yang namanya Siaga Sekolah apa? Siaga Sekolah ada juga piano yang sebelum wali kota ini program yang namanya Jaga Yanata.
0: Oh tapi itu kan bukan kepemimpinan ya Pak ya, mohon maaf.
2: Ya itu saya bilang tergantung ya pemimpinnya lagi baru, ini kan pemimpin baru lagi wali kota yang baru. Jadi ya dia bikin lagi program yang lain lagi, jadi saya bilang program itu tidak ada habisnya. Dari pemimpin ke pemimpin kebanyakan sayangnya, kadang-kadang program itu jalan di tempat.
0: Oke.
2: Artinya saya katakan jalan di tempat tidak berlan tidak bergeteng kalau orang Bugis bilang tidak bergeteng, tidak kuat, tidak mengikat.
0: Ini seluruh artinya Indonesia
2: tidak,
0: Pak.
2: Tidak ada efek-efek sanksi bagi pelaku-pelaku yang pelakor dunia itu. Kenapa, Pak? Pak?
0: Ini programnya seluruh Indonesia, Pak. Mohon maaf. Iya.
2: Iya, itu seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Artinya ini Kang, ini Kang, ini Kang istilahnya dari presiden yang punya anu wacana ini toh. Jadi artinya apapun yang diinginkan Kang ini pemimpin baru. Istilahnya baru-baru memasuki dunia ini.
0: Yeah.
2: Jadi dia bikin program ini melalui seluruh bawahannya. Termasuk gubernur dan wali kota yang ada. Yeah. Nah, semua kan orang-orang baru. Artinya mereka itu belum berevaluasi dengan kehidupan di luar sana. Nah, ini yang jadi bingungnya karena program ini terlalu dini bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan. Apalagi kita kan standar pendidikan di Indonesia itu kan masih kalah dengan pendidikan-pendidikan ada di luar negeri. Karena di luar negeri kan berstandar sudah internasional, go internasional.
0: Yeah.
2: Sedangkan kita masih go itu saja. Artinya jago bicara banyak di Indonesia.
0: Yeah.
2: Pandai-pandai ya ngomong aja. Ya, termasuk saya pribadi, saya akui diri saya. Saya ini orang yang jago bicara. Kalau di kala dewan saya juga bisa juga menyaingi berdewan kalau untuk bicara. Nah, ini susahnya kita banyak mencetak orang jago bicara. Diambil jadi pemimpin ya, bikin lagi aturan yang membingungkan.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang ini yang terikat tapi tidak mengikat. Terikat tapi tidak mengikat. Nah, ini bingungnya. Bikin lagi ancaman sanksi-sanksi tapi tidak bisa menyaksikan. Malah jadi pelakor di dalam situ. Ini BG-BG kan bermasalah semua ini. Ini salah satu contoh BG-BG kan bermasalah. Di mana-mana katanya ada begini, ada begitu. Bingung saya dengar itu kabar-kabar yang begitu. Artinya kalau memang tidak bisa lagi memungkinkan ya tutup saja begitu-begitu. Karena bukan banyak masyarakat makin lama makin resah juga dengan kadang-kadang yang ada. Apalagi ini mau lagi diadukan ada sekolah. Makin bingung nanti ada sekolah. Jangan-jangan nanti menambah pengangguran, menambah pengangguran, putus sekolah semua, lalu tidak mau lagi belajar. Artinya makin lama makin dibodohi dengan terlalu banyak aturan tidak masuk di akal bagi mereka.
0: Yeah.
2: Nah, ini perlu langsung untuk menjangkau yang namanya pendidikan itu, kita dimulai dari awal lah. Mendasari bahwa mereka itu bisa tidak.
0: Oke.
2: Okay. Untuk mendapatkan program itu.
0: Kembali lagi, Bapak setuju dengan program ini kira-kira menurut Bapak?
2: Kalau saya sih, ya setuju saja. Tapi kalau anak sekolahnya itu, saya yakin tidak terlalu banyak setuju itu.
0: Okay.
2: Karena anak-anak sekolah kan punya kebebasan sendiri, apalagi dunia sekarang itu beda dengan dunia dulu. Dulu kan tidak ada namanya Mr. Google. Apalagi sekarangnya ada sekarang yang namanya Tuan Google itu yang paling pintar, jago-jago kalau memang cari informasi. Sekarang sangat canggih. Diketik saja namanya, sudah dia buat masukan pakai dia putarkan ke filmnya apa, tutorialnya, video tutorialnya kalau untuk setiap apa yang kita inginkan.
0: Yeah,
2: bahkan mau mengerjakan begini, ketik saja di situ di YouTube, muncul itu untuk nonton anunya itu istilahnya panduannya untuk apa yang kita mengerjakan.
0: Tapi sejauh baik ini motor. Kalau nilainya positif untuk adik anak-anak generasi kita, Bapak setuju ya ke depannya ya?
2: Ya, nilainya okay. bagus kan untuk program ini. Tapi saya rasa anak-anaknya yang mau terima tidak itu yang susahnya ini.
0: Sebagai orang tua kita harus mendukung sebenarnya sih Pak untuk ini. Iya,
2: barangkali iya begitu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Almi.
2: Oh, iya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Almi di ujung tanah, terima kasih banyak untuk teleponnya pagi hari ini. Yang pasti apa yang dilakukan pemerintah kita untuk memicu anak-anak atau memajukan anak-anak kita untuk punya keteguhan sikap, juga punya perkataan yang benar, punya sifat yang jujur begitu. Ini mungkin yang perlu diperkuat ya, sahabat budaya. Kita coba terima telepon lagi berikutnya dari Jono di Barukang. Assalamualaikum, Barik Basa. Mana? Oh, belum. Aduh, John, sorry ya John. Tidak muncul di PC yang satunya. Dicoba lagi, ada Mi? Oke deh. Assalamualaikum, Barik Basa.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Bagi
3: Ustaz. Apa kabar semua?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sudah masuk nih orang tua kita kah?
0: Sudah masuk duluan dia bilang. Oh. Alhamdulillah dia diberikan kesempatan.
3: Alhamdulillah gitu ya. Saya tidak masuk berdosa lagi. Karena sudah masuk di Pajma Suti.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan dia bahagia.
0: Ya.
3: Dan tambah sehat di hari tuanya.
0: Amin.
3: Kenapa ketawa di sini?
0: Kacucu, ada WA dari anak Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Bumi Makassar. Salam sehat dari Tawau, Malaysia.
3: Tawau. Iya. Salam kenal di Bancur Rambugis di sana, sekampung di sana.
0: Iya, amin ya Tawau.
3: Iya. Uh-uh. Ada namanya itu Bedu.
0: Bedu.
3: Iya.
0: Sembaran deh. Asal bicara ya.
3: Cari saja.
0: Bicara ya.
3: Nakal kayak itu.
0: Asal bicara ya.
3: Dia ketua RT di sana.
0: Sambaran aja ono kasihan. Jangan percaya ini. Oke.
3: Di Belanda juga ada juga teman Chris itu.
0: Apa namanya? Siapa namanya teman tadi Belanda? Belakanda ya?
3: Panurdin.
0: Belakang ada ya, sediang dang. Oke, sediang dang. Di Tawau ini ramai yang namanya ramai yang namanya bedu, banyak katanya namanya bedu.
3: Iya. Pokoknya cari di situ ada bedu Solo.
0: Bedu Solo, bedu apa lagi? Bedu Malaysia berarti, itu ya.
3: Iya. Semarangnya. Berarti kalau bedu itu 100% itu Bugis itu.
0: Iya, itu sudah familiar dengan nama itu
3: iya.
0: Ya.
3: Bedu, Ambo, Indo. Heeh. Ada di itu. Orang Bugis itu yang tanya.
0: Ece. Itu ya.
3: Tapi ada dulu temanku. Pergi PKL di Jakarta. Hitam orangnya. Tapi Ambo namanya. Ambo Tan namanya.
0: Ambo, iya.
3: Terus? Dikira orang Cina di sana.
0: Karena?
3: Ambo Tan. Kenapa nama Cina? Hitam orangnya.
0: Ambo Tan. Ambo Tan.
3: Iya.
0: Ambo Tan.
3: Ambo.
0: Beda deh, Ambo Tan.
3: Ambo Tan itu kan ada tanya di belakang Ambo Tan. Wih, orang Cina ini kenapa hitam?
0: Oh, tangnya ini ya yang
3: iya,
0: jadi ikon begitu ya, iya. Namanya itu ya. Oh, begitu.
3: Iya, begitu.
0: Jadi dibilangnya
3: ada yang temanku namanya Kunci Sing.
0: Hah?
3: Kunci Tang.
0: Oh, ya kunci tuh. Itu Gunting Sing.
3: Kunci Sing, Kunci Tang.
0: Kunci Inggris kalian ya. Oke. Gitu. Orang Bugis Malaysia ramai jadi menteri katanya. Ibu Maini, terima kasih.
3: Iya.
0: Ada juga anak Malaysia memberikan informasi katanya.
3: Ada orang berapa
0: Bugis Malaysia ramai jadi menteri.
3: Orang mantan perdana menterinya itu Nabil Razak orang Makassar. Orang Goa.
0: Orang Goa, iya.
3: Makanya itu ada jalan di Goa itu tuh Nabil Razak gitu.
0: Untuk mengenang dia gitu ya.
3: Iya, dia keturunan orang sana.
0: Orang sana maksudnya orang.
3: Iya, Bugis itu di sana. Memang di luar itu banyak yang jadi pemimpin, bisa jadi pemimpin negara, pada sebenarnya ada juga pemimpin
0: perampok. Rajanya juga orang Bugis katanya pemimpin perampok.
3: Iya, ada juga itu.
0: Oh iya.
3: Pokoknya posisi-posisi penting lah begitu.
0: Kita tahu ini anak Malaysia yang bicara nih orang Bugis.
3: Iya.
0: Jadi dia sudah tua begitu, jadi tahu sejarah.
3: Macu ni kapar loh, mudah-mudahan dia kenal lebih bahasa Ogi nak. Lesu ke Bugis, dia ni sama bahasa Ogi.
0: Eh, lesu ke di Bugis, tidak tahu ke bahasa Bugis beda anak Malaysia. Tidak tahu, bisa ji. Cek demo.
3: Bagus lah itu. Selamku sama Iping.
0: Okay. John, selanjutnya John, kita bicara tentang ada penerapan aturan atau juga akan diterapkan aturan. Kita tahu lah
3: KKRI.
0: Ya.
3: Dan ini perlu ditahu Karena memang kita itu perlunya, pentingnya kita tahu sebuah tema sebelum kita komen. Mm-hmm. Jangan sampai kita kapapau sembarang kita bilang. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Ini kan semacam kurikuler. Yeah. Yang pertama itu sifatnya tidak wajib.
0: Ya, yeah, benar.
3: Siswa mau ikut, silakan. Tidak mau ikut, silakan.
0: Yeah.
3: Mm-hmm. Ya, ini kan semacam kader kepemimpinan sebenarnya. Memberikan dasar-dasar kepemimpinan kepada siswa. Mm-hmm. Gitu, supaya ini bisa di apa namanya sebagai calon pemimpin di masa depan.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Tapi kalau melihat sekarang terbicara lempu dan anu, tidak ada minum lempu. Pemerintah sekarang tidak jujur.
0: Oh.
3: Ya toh. Segala sesuatu bisa dirubah hanya demi kepentingan kelompok. Itu yang penting bisa jadi.
0: Mm-hmm.
3: Jadi percuma juga.
0: Kalau ada
3: sekolah-sekolah juga.
0: John.
3: Apalagi ada tongan.
0: Mm-hmm.
3: Kentut itu. Ada tongan.
0: Tak bangka, Kak. Kaget, Kak.
3: Iya.
0: Kalau bahasa Bugis tak bangka itu apa, John, bahasanya?
3: Ah, kaget. Ah.
0: Kaget.
3: Tak seleng.
0: Tak seleng, oh, jadi.
3: Iya. Uh-huh. Biasa itu baik kalau tak seleng begitu, biasa langsung kan.
0: Naik kimatana.
3: Iya, seru mataan itu.
0: Iya.
3: Uh-huh. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi, percuma juga tinggi-tinggi sekolah, S3, S2, S2, S1, S2, S3, STLR. Kalau dia masih tunduk sama uang. Kalau dia masih bermental penjilat, sama seperti sekarang Indonesia.
0: Penjilat, ya kan?
3: Penjilat. Iya. Sekarang penjilat itu di Indonesia itu ada tongan dan kejujuran itu tidak ada.
0: John, tunggu dulu. Penjilat itu maksudnya apa? Dia menjelek-jelekan orangnya atau bagaimana ini? Atau ada saingannya atau bagaimana?
3: Bagus atau tidak? Dia bilang iya, bagus itu, Pak. Bagus itu. Ini sekarang di istana sekarang itu penuh dengan air liur penjilat. Iya. Sehingga biar salah itu dibenarkan, benar disalahkan. Coba dah sekarang dipertontonkan kita sepanjang ini kita ditontonkan itu bagaimana sebuah drama, sebuah kebohongan. Betul kata orang, kebohongan kalau bisa dimanage dengan baik pasti akan menang. Itu biar kebenaran itu kalau dia bisa dimanage dengan baik pasti akan kalah. Nah ini yang terjadi di Indonesia sekarang.
0: Dan umpama seorang pemimpin itu kodong dia baru memimpin, dicari-cari celah-celahnya biar pribadinya apanya semua dicari-cari ke
3: kejelekannya. Memang susah.
0: Karena dia tak mau lihat orang baik begitu ya. Ada kan orang begitu.
3: Memang susah sekarang. Pemimpin kita itu, banyak pemimpin kita itu mencapai tujuan dengan cara yang salah juga. Makanya pasti banyak celah. Ya kan? Banyak seperti sekarang terjadi sekarang di Indonesia kan? Hari ini. Terjadi. Bagaimana Anda mendapati itu dengan penuh kebohongan? Maka pasti akan diperjalanan, pasti akan dipertanyakan. Tidak itu.
0: Yeah.
3: Ini yang terjadi sekarang. Coba lihatlah kita. Kurang apalagi itu profesor-profesor itu. Tapi pintar, profesor ya. Tapi mentar penjilat ya. Sorry.
0: Kan begitu memang.
3: Iya.
0: Banyak orang
3: percuma pintar. Percuma kita.
0: Tapi John begini. Ada. Kalau kita pintar tapi memang kita tidak bisa menjilat itu susah John. Tidak bisa.
3: Ya, ini susah.
0: Tidak bisa kita juga. Itu harus berimbang.
3: Saya bilang.
0: Apa yang ada yang kontra begitu tidak sesuai iya, dengan arahan dunia.
3: Sekarang saya sudah bilang,
0: jatuh.
3: Di Indonesia itu orang jujur dan cerdas itu tidak ada tempat.
0: Orang jujur dan cerdas tidak ada tempat, cocok.
3: Tidak ada tempat.
0: Apalagi berprestasi karena, begitu ya.
3: Oh iya.
0: Tempat itu.
3: Coba perhatikan itu Palu, itu pahat. Saking lurus itu, setiap satu dipukul kepalanya. Begitu orang lurus di Indonesia, orang jujur di Indonesia. Bagaimana cara dia dicarikan kasus supaya dia bisa lenyap di situ?
0: Betul. Kita tuh maunya begini John, kalau orang yang baik terus dia di atas begitu harus didukung nih. Jangan cari orang punya celah-celah yang lain-lain. Itu urusan dia.
3: Yang penting sama ini itu sepenuh kejujuran.
0: Iya.
3: Iya kan? Itu kan sekarang di Indonesia. Tidak perlu kita pergi perkuatkan karir ini, karir itu, tapi nyatanya di lapangan jauh dari harapan. Itu. Jadi yang kedua sekarang
0: John, halo.
3: Ya, halo.
0: Ya, lanjut.
3: Hanya untuk.
0: Hai, halo. Putus ki John, jaringan gangguan sedikit. Oke, okay, lanjut.
3: Tidak.
0: Enggak, terputus-putus ki John.
3: Oh, ya. Iya kah? Sabar kita dulu dia absen dulu.
0: Oh iya, boleh ji. Bila perlu di atas langit, di bawah bumi.
3: Iya.
0: Cucuki.
3: Sekarang itu mereka itu menteri-menteri itu pada berlomba-lomba itu bikin program supaya bisa dianggap dia kelihatan kerja. Padahal itu isinya
0: Misinya sama sih.
3: Karena mereka itu berlomba-lomba cuma apa namanya, program pencitraan saja. Supaya mereka tidak...
0: Halo?
3: Iya toh, halo?
0: Supaya apa mereka tidak... putus Ki John. Nggak bagus Ki jaringan, Pak John. Nggak bagus Ki jaringan, tak. Nggak terdengar suara, tak. Apa? Ya, itu putus lagi. Nggak bagus Ki jaringan, John. Jaringan tak, John. Iya, nggak bagus. Ya. Panjat-panjat kidul pohon sedikit di atas ya. Siapa tahu ada buahnya, pohon mangga.
3: Kayak-kayakan sebenarnya ini nempel di tembok ini.
0: Ya, alhamdulillah, nggak sekalian bilang cicak. Atau laba-laba. Laba-laba kan Spiderman ya.
3: Mau ke wali dulu anuk ini.
0: Wali apa? HP tak?
3: Aku di luar.
0: Iya,
3: begitulah sekarang. Jadi kita bicara lempu dengan kejujuran dan aneh itu sudah tidak ada lagi. Karena pemerintah sendiri tidak bisa mencontohkan dengan kejujuran lempu itu sendiri. Dia bicara dengan penuh kebohongan apa dan sebagainya, yang penting Bapak senang. Sehingga kita bisa disajikan apa namanya data-data yang palsu. Ya kan seperti itu. Yang penting Bapak senang, kelihatan berhasil pada itu. Kenyataan tidak seperti itu. Iya, tapi kita dukunglah setiap langkah apa namanya pemerintah selama itu memang untuk kemajuan generasi muda kita. Tapi tolonglah apa namanya, jangan coba bungkusnya, judulnya saja bagus.
0: Judulnya tapi bagus.
3: Tapi isinya busuk.
0: Tapi John kan sudah ada juga salah satu ekskul ya di sekolah yang dari dulu ya, dari zaman-zaman kita.
3: Iya, dari
0: sekolah
3: dulu.
0: Pramuka, ada OSIS, itu kan juga salah satu bukti
3: cuma dimaksimalkan. Ini jangan sampai cuma apa namanya panas-panas tajam juga. Hanya sekedar bilang di nanti perjalanan hilang secara pelan-pelan juga. Gitu. Iya kan misalnya begitu. Indonesia ini apa sih yang tidak bisa? Jadi mungkin masyarakat yang salah paham kan ini bukan juga sifatnya wajib. Ini hanya e-school, kalau anak-anak mau ikut ya silakan, tidak apa-apa, tidak ada paksaan.
0: Ada memang
3: kecuali kalau ada paksaan ya. Mungkin banyak juga orang tua berpikir ya.
0: Karena kalau di kader itu pasti otomatis ya agak keras ya John ya mungkin. Berbeda mungkin dengan
3: pramuka. Iya, tapi tidak. Dia bukan sistem militerisasi dia pakai.
0: Belum ya.
3: Beda. Mungkin hanya secara materi apalah sebagainya.
0: Ya
3: mudah-mudahan anak-anak bisa jadi ketua RT lah minim.
0: Paling tidak ada push up sedikit itu gitu John.
3: Mungkin tidak lah. Mungkin tidak seperti itu.
0: Mungkin ya, kita
3: tidak tahu. Iya, karena saya tadi dengar anunya di sebelah. Konsepnya kalau militer kan pasti fisik.
0: Iya.
3: Fisik dan itu dengan mental itu. Mungkin ini hanya secara materi, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, calon pemimpin yang baik, apa dan sebagainya.
0: Karakter Pancasila dan kesetaraan bela negara ya.
3: Iya, tapi yang penting terpenting itu, seharusnya itu kejujuran yang harus lebih dikedepankan di situ. Kenapa yang kita perbincangkan ini mengenai kejujuran, ini sudah barang langka di Indonesia sekarang. Ini sudah jadi barang antik, karena ini barang antik sudah mahal harganya itu.
0: Apa? Kenapa Jo?
3: Ini seandainya kan bisa diuangkan ini, kejujuran ini mahal harganya, seandainya berupa barang ini. Iya. Jadi mungkin sebenarnya itu yang kelemahan itu mungkin ala pendidikan agamanya, ya kan? Moralnya.
0: Iya, seperti itu.
3: Yang baik. Namanya ketegasan, geteng. Itu karena percuma juga kok jujur kalau tidak tegas.
0: Ya juga sih.
3: Iya. Kok cuma tidak ada getung, percuma.
0: Geteng.
3: Iya, percuma kok jujur tegas tapi digagah macammu. Cerdasan di situ. Itulah seorang pemimpin. Sekarang tapi seorang pemimpin sekarang bukan dilihat dari kompetensinya, kecerdasan bukan dari kejujurannya, bukan dilihat dari ketegasannya. Tapi dilihat berapa isi tasnya.
0: Maksudnya tas apa ini? Uangnya atau apa?
3: Iya, kalau bicara isi tas kan sudah pasti di situ. Kalau bicara isi karung itu sudah pasti beras. Coba deh kita sekarang. Pemimpin kita hanya menggunakan surat keterangan. Sudah bisa jadi ini.
0: Iya.
3: rektor saja harus S3.
0: Iya.
3: Mau kerja. Menjadi pemimpin itu cuma pakai surat keterangan ini, di mana letak kanunya ini. Iya kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Di mana letak kejujurannya?
0: Iya, oke John, silakan.
3: Iya. Jadi okelah kita kita apa namanya, kita dukung saja sudah program pemerintah kan ini sudah di launching, sudah berlaku. Jadi kita dukung, kita doakan mudah-mudahan ini pemerintah memang apa namanya jujur dalam melaksanakan dan tegas dalam melaksanakan ini. Dan pemerintah-pemerintah yang semua diberikan jaya dan kembali ke jalan yang benar lah.
0: Amin. Okelah.
3: Begitu. Okay. Jujurlah Pak.
0: Jujurlah, bukan bubur jujur, kacang hijau ya.
3: Jujur itu indah.
0: Bukan jujur kacang hijau, oke.
3: Okay, iya, bukanlah.
0: Oke, okay, makasih John.
3: Oke, okay, lanjut tugas.
0: Iya, makasih.
3: Ya, selalu.
0: Iya.
3: Karena Pak Umar mau masuk ini.
0: Arjuna juga masuk, iya. So, kasih laporan dulu. Ada report on the spot, Ros, dulu ya.
3: Iya, kalau tapi kalau ada ya, telepon okay. Berdiri itu.
0: Angkat.
3: Cuma dua orang itu.
0: Pak Umar sama Den Liwang.
3: Indah.
0: Oh, Den Liwang juga, tau.
3: Iya, Den Liwang itu yang tiga orang itu.
0: Oke. Okay.
3: Tidak jauh itu.
0: Iya.
3: Oke, okay, lanjut tugas okay, selalu.
0: Iya. Oke, okay, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mendengarkan atau kita akan langsung menelpon atau bergabung dengan rekan kami Sarifuddin yang akan melaporkan mengenai upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Kita coba sudah coba telepon dulu untuk rekan kami Sarifuddin. Oke. Okay. Sahabat budaya, kita coba telepon dulu melalui WhatsApp kami ya di pagi hari ini. Saya mohon maaf untuk sahabat budaya yang lain, kita cancel dulu untuk bergabung. Nanti kita akan di sesi kedua ya. Pak Arjuna, maaf ya sebentar ya Pak Arjuna, karena kami akan menghubungi dulu reporter kami Sarifuddin yang akan melaporkan bagaimana sebentar akan berlangsung siaran langsung hari ulang tahun TNI ke-81 dari Kodam 14 Hasanuddin. Oke. Ya, coba kita terhubung dulu dengan rekan kami Sarifuddin. Bu Nila, boleh dikirimkan nomornya mungkin ke Pro4 ada nomornya Kak Sarif. Sarifuddin nomornya ada ya di oke, okay, coba cari dulu. Ya, coba. Oke, okay, ada. Oke, okay, aman. Kita coba ya sahabat budaya terhubung dulu dengan reporter kami yang ada di sana, rekan Sarifuddin yang akan melaporkan mengenai hari ulang tahun TNI ke-81. Assalamualaikum, rekan Sarif, silakan laporannya.
4: Ya baik, terima kasih dan selamat pagi. Berada di lapangan TNI Hasanuddin sedang berlangsung upacara peringatan HUT TNI ke-81 dan saat ini dan perwakilan Makassar, Laksamana TNI Andi Abdul Hasis membacakan amanat.
0: Ya, rekan Sarif, silakan.
5: Kenali.
0: Baik.
5: Cepat, tepat, dan terukur. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan inovasi dan sesuai harga serta kemampuan dan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut
4: dan pendengar lima penekanan Panglima TNI pada peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026 dan TNI 3 Mater ini melaksanakan peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Markas Kodam 14 Hasanuddin Lapangan M. Yusuf yang diikuti oleh seluruh prajurit 3 Matra TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dan juga dihadiri para pejabat utama TNI 3 Matra yang berada di Aula M. Yusuf ini. Dan peringatan ulang tahun TNI ke-81 tahun ini dimaksudkan TNI melaksanakan secara sederhana sehingga yang di revolusi atau lebih tahun barunya Makodam 14 Hasanuddin yang dihadiri baik para jurid dan dari berbagai leon ketiga dan juga PST berada di lapangan upacara M. Yusuf Makodam 14 Hasanuddin kembali ke Perempat Rai Makassar.
0: Terima kasih rekan Sarifuddin yang sudah melaporkan jalannya hari ulang tahun TNI ke-81 dari Kodam 14 Hasanuddin. Baik sahabat budaya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
6: Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di dalam darah dan detak jantung kita, berkat keutuhan bangsa dan negara. Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
7: Pro 4.